0: Sediakan peluang pendidikan kepada pelajar sekolah menengah di Sabah bagi sesi 2026-2027 dengan memilih 25 anak Sabah menerima beasiswa berkenaan. Jambatan Beli sepanjang 91.4 meter di Sungai Kaiduan Papar kini sudah siap sekaligus menghubungkan semula 5 kampung dan memberikan manfaat kepada hampir 1,000 penduduk. Menerusi perkongsian di Facebook, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jambatan dengan kapasiti beban sehingga 20 tan itu dipasang bagi menggantikan struktur asal yang runtuh akibat bencana banjir pada 13 September 2025. Susulan kejadian itu, Datuk Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah mengarahkan pemasangan jambatan Beli dilaksanakan segera. Jelas beliau, apabila akses perhubungan rakyat terputus akibat bencana, tindakan pemulihan perlu dilaksanakan secepat mungkin kerana melibatkan urusan harian, pergerakan dan kehidupan masyarakat setempat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026 peringkat negeri pada 31 Ogos ini berjalan lancar. Panglima 5 Brigade, Brigadier General Abdul Razak Harun berkata, dua sesi raptai telah diadakan dan raptai penuh berlangsung hari ini sebelum acara sebenar pada 31 Ogos.
2: Keseluruhannya kami lihat acara berjalan dengan baik dengan penyertaan sebanyak 154 kontinjen berjalan kaki dan juga 54 kontinjen berkenderaan. Penyertaan pada tahun ini sebenarnya lebih berbanding pada tahun yang lepas lah.
0: Abdul Razak ditemui RTM selepas mengadakan taklimat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu berkaitan persiapan sambutan berkenaan. Peningkatan penyertaan itu turut melibatkan sekolah, pihak swasta serta agensi kerajaan. Sekaligus menunjukkan sambutan positif pelbagai pihak terhadap penganjuran acara berkenaan serta patriotisme rakyat. Hargai nilai kemerdekaan serta bersyukur atas keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati negara ketika ini. Adun Sungai Manila Dato' Hazim Mubarak Musa berkata, kemerdekaan yang dicapai hari ini bukanlah satu proses mudah. Sebaliknya menuntut pengorbanan serta perjuangan yang tinggi.
3: Jadi kita harus sedar dan syukur dan kita semangat tinggi, kita ambillah peluang di bulan ini untuk sedar bahwa negara Malaysia sekarang dalam keadaan yang baik dan kita satu negara yang merdeka.
0: Dato' Hazim Mubarak Musa, beliau ditemui pemberita sempena kunjungan Persatuan Media Sandakan di pejabatnya di Sandakan. Dato' Hazim turut menyeru rakyat negeri ini menterjemahkan patriotisme dengan mengibarkan Jalur Gemilang dan bendera Sabah di kediaman serta premis masing-masing. Institut Biologi Tropika dan Pemeliharaan IBTP UMS terus memperkukuh usaha memelihara khazanah biodiversiti di negeri. Ia seiring peranannya sebagai pusat kecemerlangan penyelidikan biodiversiti dan pemeliharaan alam sekitar. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, Sabah yang mempunyai hutan simpan seluas 3.5 juta hektar memberi kelebihan kepada penyelidik untuk menjalankan kajian berkaitan biodiversiti dan pemeliharaan.
4: Biodiversiti kita tetap kita pelihara untuk generasi akan datang dan juga memastikan bahawa kehidupan masyarakat khususnya di Borneo ini dapat hidup dalam suasana yang balance kerana hubungan kita dengan alam ini ada merupakan satu hubungan yang harus kita pelihara daripada berlaku kerosakan.
0: Datuk Dr. Kasim ditemui RTM selepas merasmikan sambutan ulang tahun ke-30 IBTP UDUMS. Usaha menyediakan peluang pekerjaan kepada orang dalam selia ODS, hampir 70% kolaborasi Jabatan Penjara Malaysia bersama pemain industri telah dicapai bagi tujuan tersebut. Komandan Pusat Reintegrasi Penghuni PRP Tuaran, Pegawai Penjara John Kindasan berkata, inisiatif itu penting bagi membantu ODS membina semula kehidupan dan meningkatkan kemahiran serta kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Beliau ditemui pemberita pada segmen Sembang Ekspresi bersama dalam sinergi bersatu mencapai kecemerlangan di Sabah FM. Hampir 260 ODS kini ditempatkan dalam sektor industri menerusi kerjasama Jabatan Penjara bersama 12 syarikat. Promosi Kerap Malaysia 2026 menjadi platform memperkenal kepelbagaian serta kualiti produk kerap tempatan kepada masyarakat. Selain membuka ruang pasaran kepada usahawan kerap mempromosi dan menjual hasil produk mereka, Penolong Pengarah Kanan Kraftangan Malaysia Cawangan Sabah, Esther Karen Robert Mason berkata, promosi kerap Malaysia itu berlangsung sejak 21 Ogos lepas hingga 6 September depan di sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu. Selain pameran dan jualan, program turut membuka peluang kepada pengunjung mencuba sendiri aktiviti menghasilkan kraft tangan. Esther ditemui RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kempen turun harga barangan segar Ed Bataras bantu ringankan kos sara hidup. Membakut daerah terawal laksana inisiatif AI Kampung. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: akan mendengar Keningau FM hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Ya, terima kasih untuk anda yang terus kegala setia bersama dengan kami di Kening FM hebat dan syoknya. Kita telah pun berada di pusingan yang terakhir. Oh bahagianya. 8 hingga 9 pagi. 9 pagi nanti anda ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran bahasa Dusun Kohoi Aramaibo. 9 hingga 12, 12 tengah hari hinggalah ke pukul 3 petang menerusi Pakaiman Takau Monsoi siaran bahasa Murut, dan kembali bersama menerusi siaran bahasa Melayu dari pukul 3 sampai pukul 7 malam nanti. Hari ini 29 hari bulan 8 2026. Selamat berhujung minggu, berhari 6 untuk anda yang mungkin ada programnya bersama dengan keluarga yang tersayang. Selamat berprogram, semoga dipermudahkan urusan anda. Yang hari ini bertunang, selamat bertunang. Yang hari ini berkahwin, selamat berkahwin. Yang hari ini sambut ulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Hari ini berlangsungnya karnival alam kita di Dewan SLDB Dalit Ghana. Pelbagai program diadakan di sana. Rakan-rakan yang berada di kawasan Dewan SLDB Dalit Ghana dijemput hadir memeriahkan program. Okey, saya sapa dulu rakan kita di Keningau. Katanya ditujukan ucapan buat rakan-rakan di mana sahaja berada. Selamat pagi, salam sejahtera. Wow. Anastasius and Nana Alexius, selamat pagi, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih juga Elvis Amai Paran, selamat hari Sabtu, hari 6. Dicuhai sehebat luar biasa. Selamat bertugas bersama juruteknik Kering FM hebat syoknya. Untuk semua rakan-rakan Kering FM, Sabah VFM Radio Online Keuskupan ROK, apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Dia bilang sorry lambat hantar ucapan sebab sibuk, tapi on Kering FM sambil buat kerja. Salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Salam Bulan Merdeka 2026. Macam mana tempat kamu? Tempat dia cuaca cerah, ngam dengan lagu-lagu syok. Terima kasih. Ifa terbaik setiap persiaran. Selamat meneruskan tugas, kekalkan senyuman. Okey, baik. Terima kasih Elvia sama paran rakan kita dengan titipan ucapan di ruangan WhatsApp Kening FM. Anda boleh berbuat demikian 019-589-6868. Dan untuk panduan bersama seketika kita akan bersama menerusi segmen Santai Secilik bersama Kak Tika di Kering FM hebat show.
2: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Secilik di Kering FM setiap Sabtu pukul 8:15 pagi dengan pelbagai pengisian menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Secilik, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Secilik setiap hari Sabtu pukul 8:15 pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik semua. Seperti biasa, kalau hujung minggu begini, mesti adik-adik semua akan dengar suara Kak Ika, dan mesti ada satu lagi suara yang kamu orang semua tunggu-tunggu kan.
4: Suara siapa tu Kak Ika?
3: Eh, kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu ya Mora. Siapa lagi? Suara Mora lah.
4: Eh, ingatkan suara Kak Ika.
3: Ish, Mora ni, suara Kak Ika ni setiap hari kamu orang dan adik-adik semua boleh dengar. Tapi dengan Mora ni, ha, jarang Kak Ika dengar. Mora, pejam celik, pejam celik. Bulan ini kita akan menyambut bulan kemerdekaan kan? Jadi, rancangan Santai Secilik untuk hari ini berkenaan dengan kemerdekaan. Kalau sebut satu perkataannya itu merdeka, apa yang Mora fikir?
4: Bendera Malaysia.
3: Betul. Lagi satu, ada perbarisan, ada lagu patriotik, ada orang akan kibarkan jalur gemilang. Tapi Mora mau tahu, merdeka ni bukan sekadar kita sambut dengan bendera dan perarakan saja tahu.
4: Habis tu apa lagi? lagi Kak Ika?
3: Merdeka juga bermaksud kita kena belajar menghargai apa yang kita ada. Kita boleh bersekolah, bermain, berkawan dengan sesiapa saja dan hidup dalam keadaan aman. Dan yang paling penting Mora, adik-adik macam Mora pun boleh tunjuk semangat merdeka dengan cara sendiri.
4: Macam mana tu Kak Ika?
3: Contohnya rajin belajar, hormat ibu bapa dan guru, sayang kawan-kawan, jangan bergaduh dan yang paling penting jangan buli orang.
4: Faham Kak Ika, terima kasih sebab bagi Mora faham erti kemerdekaan.
3: Terima kasih Mora. Baiklah Mora, pagi ini jom kita dengarkan kata-kata nasihat dari Kak Klee sempena dengan bulan kemerdekaan.
5: Hai adik-adik semua, kemerdekaan bukan hanya tentang melaungkan perkataan merdeka semata-mata. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita menjadi seorang insan yang baik. Hormati ibu dan bapa, sayangi guru, bantu rakan-rakan dan jangan sesekali merendahkan orang lain hanya kerana mereka berbeza dari kita. Kita mungkin berbeza bangsa, budaya, bahasa dan agama, tetapi kita tetap boleh berkawan, bermain dan belajar bersama-sama. Jadi adik-adik semua, jadilah generasi yang bukan saja bangga menjadi anak Malaysia, tetapi juga menjadi generasi yang tahu menghargai keamanan dan keharmonian negara kita. Selamat menyambut bulan kemerdekaan.
3: Baiklah, sekarang ini tibalah masa yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik semua. Hari ini kita mahu dengarkan bakat hebat adik kita dalam Santai Si Cili edisi bulan kemerdekaan. Jadi jom kita dengarkan bakat adik kita hari ini.
6: Hai, saya Rachel. Saya tahun 3. Saya akan menyanyi lagu Gendah.

0: Wah, hebat betul bakat yang dipersembahkan oleh adik kita sebentar tadi kan, Mora. Jadi, untuk adik-adik semua, jangan malu-malu untuk mencungkil bakat kamu orang. Menyanyi, bersajak, berpantun, bercerita, semua boleh. Yang penting tunjukkan bakat kamu orang dengan penuh keyakinan.
1: Betul, Kaika. Mora pun seronok sangat dengar bakat adik kita sebentar tadi.
0: Baiklah Mora, sampai di sini sahaja rancangan Santai Si Cilik edisi Bulan Kemerdekaan pada pagi ini. Sampai kita jumpa lagi dalam rancangan yang akan datang. Bye adik-adik semua, selamat menyambut Bulan Kemerdekaan.
1: Bye Kaika, bye adik-adik, selamat menyambut Bulan Kemerdekaan semua. Sampai jumpa lagi.
2: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Si Cilik di Genio FM setiap Sabtu pukul 8:15 pagi. Dengan berbagai pengisian menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Si Cilik, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Si Cilik setiap hari Sabtu pukul 8:15 pagi.

Juga kita bawakan perkongsian kepada anda. Ini berkenaan dengan jadual kempen Dermadara untuk hari ini 29 Ogos 2026 hari Sabtu, bermula 1 tengah hari hinggalah ke pukul 7 malam. Kempen Dermadara ada diadakan di Dewan Tan Sri Sufian Koroh IPG Kampus Keningau. Sementara itu, pada 30 dan 31 Ogos 2 petang hinggalah ke pukul 7 malam, bertempat di salah sebuah pusat belibelah di Bandar Baru Keningau. Itu berkenaan dengan jadual kempen darah, juga perkongsian informasi semasa kita untuk hari ini 29 Ogos 2026.

Okey, baik. 3 jam tidak terasa berlalu begitu pantai. Sekejap lagi siaran kita ditangguhkan. Rakan penyampai menerusi siaran bahasa Rusun menemani anda, Mark Taylor Tabasan. Jom DJ Hicks, Sugi Olosan. Amboi. Okey, selamat jalan. Selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Selamat bergembira. Selamat memancing. Untuk anda, terima kasih. Dan selamat bersantai bersama dengan keluarga. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Green FM, di manapun keberadaan anda. Terima kasih sebab kasih kami sama-sama lah bagian kita, teman berteman menemani anda. Lepas ni, rakan penyampai siaran Dusun akan bersama dengan anda. Sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia. Selamat berhujung minggu. Bye-bye.

0: FM ke Selimhan dan Berasedusun mantap jam ke Siam ke Sabun bisa jam ke Padam 2 Tangada.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengamalu digayo id keselimahan bara sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun ke.

Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kapi Serang dan Saban, kapi Selawat Mai dan Kesliman beres dusun kini FM. Tidak banyak tidak konam kapi anda titi tak ada pada siam tulan ke walu tahun 2002 pada malam. Ami apa ikut dah kau Saban benar dijajirin mengamalut kayu selain ada telur jam ya, mentah ada jam kau siam kau Saban. Semari tak jam kau pada dua tangan rauti. Boleh dia usia untuk kalau odat mi apa idai tidak radio kan FM mantap pada jam ke 6 ke 7. Yang pai kode di JX mina pula musik Sleman berasa Melayu sel yang datang lu jam lagi ke. Mantap ada jam ke 6 ke 7 kisah benar kita timpu di tinu di tentuna ada tak anda korang kodat kepilihan-kepilihan ke guna. Namun lagi sering-sering panggil segina wa isana suai tu hitin ada radio kan FM. Maya di ti frekuensi siam na bernama patitik turun bigas kan FM hebat syoknya. Apa boleh di musik atau kau datu minam angun tunan atau kau datu kelidasan dat ke sopain bena dan atau kau nakidah takut memenau langan megit kapang mimbaras atau nung meninggut mata meintang tang lengah makinang oam nagi pemusarahan am ginau di telidas ke bedat ke sopain bena kumadi kau di tapi asa dengat kelidasan tinan kada di kiluhai meru berakutur idulai pengobatan apakah lah kau datu mengembalut lagi sama kita jam kau beram dua tangan dauti tu penati harga guat pipirat apa bena lu ditit konti ke sopain bena. Kelas hari harga tajam ke siam pada 5 menit ke saban kelam musik di ruputan kongoyong-ngoyong tawan mentok ke tanda baina harga tajam ke pada misa telunah pada menit ke saban tapi naik malang ngundi papalo musik datang dagata mentok ke tanda baina god go konti ke saban mena tentun ada tepap parang wakudat kepelan-kepelan guna menagi sering-sering panglis ginawa aisana suai tuit ini da radio kini FM. Maya di frekuensi siam na bernama patitik tur mega segera FM kuhoi aramai bang. Amil kau nak makianu sining ya? Manku pesan tebat gina wadi kayu kasoban mana? Makianu sining. Maya di tiwa segera FM aisa isa siam lima ulo siam anang walu ya? Aisa isa siam lima ulo siam anang walu. Saya kami lah kau nak kita mengidang odahai medet RTM klik. Cuman mata di Play Store, kau download dom terdesan kini FM. Pada jam kasiam 5 minit ke sabat pada darurat timpo semakin auto sending mata di April, Agustus aku lumangat kini FM kuhoi aramai bang.

0: Sining-sining Dusun Tongolumbis.
1: Kapal Kinawa. Siang na pa dapat titik turu mega.
2: Tilamus makinaw, sining-sining pangulis sa Kinawa.

0: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Dogata.
1: Grabe ya sining dan ngotong ngotong di sekitar sining mata di Henry Jean Majita Langa dan Gina Woko. Om lagi sining mata di Joslian Langa dan aku di Kamerin tiang penyempatan di Jus Korom Bunga Telundus Minggu Wetatan Beneti Hajam ke Jam ko siam telu nah pada jam ko siam telu nah pada minit ke saban itu dah kena nak tahu kia. Mam ko pula musa tiga tang dah kata mentak kata dah ubah nak ya. Aduh na padam siam tulan ke walu tahun 2002 na padam enam kena labus mata titid ketinanan pemurnan kata Sabah teka LIJS. Apolo teka susu gata? Apolo teka susu gata kita tangda tualo ringgit lima na padam patusin sekilogram. Kepingan grade kesa kita tangda lima ringgit na padam siam tusin sekilogram. Kepingan grade kedua kita tang dat apa teringit telun apa dam turut tosin sekilogram. Akan telan grade kesa kita tang dat apa teringit siam apa dam apa tosin sekilogram. Akan telan grade kedua kita tang dat apa teringit apa dam dua tosin sekilogram. Am gata sikarap kita tang dat seringit dua apa dam isa tosin sekilogram. Sugata ko matak ditit pulut teka susugata kigatang da walo ringgit lima na panama patusin sa kilogram. Kapingan grade kesa kigatang dat lima ringgit hapadam siam tusin sa kilogram. Kapingan grade kadua kigatang dat apat ringgit talun hapadam turutusin sa kilogram. Agata kantalan grade kesa kigatang dat apat ringgit siam na panama patusin sa kilogram. Kantalan grade kadua kigatang dat apat ringgit hapadam dua tusin sa kilogram. Am kata si kerap kita tang dasar ringgit dua na pedam satu sen se kilogram. Karena biar kita tang dekata mentak kata dah ubahina dua na pedam siam tulan ke walu tahun 2002 na pedam enam. Kalau bos mata di tidak kopisan mengitang tan Malaysia. Ketinanan pemurunan kata Sabah bagi ya. Ketinanan pemurunan kata Sabah dari KLIJS. Alansakan nakanud kapelan am nagi kapasarhan. Sigo tu kakal kodat miya paidahi tidak radio kini FM. Banyak di jam kasiam tulun apa dalam dua minit kesabaran atau binai pengeluh dak rongoto hagwat sining sining dak pengalis ginawa sedang datmanku siwa siwa tu dak pepalamus titit. Pasan pasan naramit ku mendadi ti dua sep kena FM main umur aisyah sesiam lima ulus siam menang walau dan walau ya. Elvia samai peran hello kepisahan kasaban tadau konam selamat tulan merdeka. Umadika dijajirin kepisahan dat pepalan kerajaan menegi juru teknik kena FM hebat syoknya. Hello umadika seranda tengah kembulutan. Ikasarin mikena ngau diti kena FM menu kabar kasih kasari dat kekal pengingis. Pampus timpu baina pun sigau dat pinapatad pasan. Matadat kembulutan. Miagal dalai megal di siaran Melayu ya Melayu dusun murut am megal di arni majanun silafangun adi auji Marcela kakana rumbai Floria jontan elen kemabung runang skim tomani salam pembulutan kakal pengempus guys ya yang kukurut kawayan edak kayo tidak pengaku senang tempat tawan guys ya katugul lumasuti ka usulok madika DJ Jirin artis Sabahan atuh koy artis Sabahan kaila member murut kasi ya info ada di tengah senang menegi sining-sining di tengah senang dah terang kasi ya tapi senang anda tepalin kerja am kakal pengingis good bless pun sika kumadi kayo hari nagi tipasan sumusut kya amat tadi amankan mantan kampung Baginda Kaningau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besaran dat papanod kerja hinad konti manta doko hitid kampung Baginda Kaningau manganod ke siwatan mamasan ka besaran ka saban hitid tadaw ka enam kapi sedangan mamaramit tulan ke bansan kami nagi tulan Sabah tulun apa dah misa tulan ke walu tahun 2002 na pa saya kaya milang nagi dat makiano dat sinding kya man ko pasantambat ginaw di kayo dat tadaw bay na Abian dati tatadaw ka nam, aduhan na padam siyam, tulang ka walo, taon doon na ribu, aduhan na padam nam. Kano sining, aman ko apa salimbaha, tayo ka kasalimbaw, arang oda kayo. Sining dat pinakyanon do kayo. Iti da Radio Gan FM, tayo ka may editit RTM click. Aman ito jam kasiyam, tulang na padam, 5 minute kasaban, salivarius, imping. Ginawa magano dia. Felix Don, ikano sa

gerat depi pusan gisem saya gisem ya. Aku mandi gede tar pita gedan tapi nai karena ada pesindol teka min dalam kopi ya. Amarti pasan naramit kok ya. Amat tadi tadi pinapin ya. Pasan naramit kok mentadi kuau tapi nai ya. Kuau kaya. Ya kuy kuau mentadi tidak pinapin memasan kopi senanat memeramit tadop yang ayan. Kumada kazan ko kasih ya. Karena pengai Audrey Moses. Marami tada opi ang ayan na tada obay na alansan da da tawadanan tako matadi minamangon. Amkano da da tataba bit asima kasi agi ya. Sigo ang madi at DJ ito pinapalamus pasan ko. Sigo na ikong madi ka at pinay kuaw. Manakuntan ko ako sa ikuaw dito pinay. Apa nanti jam ko hapad ka saban maginaw takong sinding matadi ka di jam halip. Pinapatan di Freddy Ambit Miupus kita saya gisam. So tengah aku sini mata di Elisa Pojin memuha bom negi S. Willy pinapatan di Brenda Londo. Pinirubaan minagawit pipusan kini FM kuhoy aramay ba.

Sering mata di Alicia Pojin Memohabah. Lagi sering mata di Khadijah Mahalib Penambatan di Freddy. Ambil pun sekitar segi sam kia Isapi Pusan Medet Aisyah Pita Gedan Masih dat mantak kota bangai Pipusan Medet Aisyah Pita Gedan Kasari dat segera dah harap dengan saban kuma di kuih kata Tano tiga seliman boros dusun kena FM cadau baina cadau ke enam ya harap kita temuan penang hiti dua tasa pinapin tapi nai hiti dua tasa pinapin kuma di kuih dit nawian ada tun gari kakamot kakamot da suang na tuwalai tai keliwang pangkan ke kanan milah kada turmikat hiti dua tasa pinapin harap kita temuan hiti deras da SK pinapin Teka idras di kampung Apinapin. Aku mari gue tahu kaila tapi naik mi bakau mata di keningau kia menera ya kenapa kia jalan lurus ada pinggir lang ke tu mi lambus apa mukar kat siri simpangan mi kiki peninggalan ngati lambus tu mi lambus apa kia di sama bantalan dekat SRK St. James lagi temu Apinapin kia. Mari gue di Taisa, Taika Mila nat Novian lagi ya. Novian nat tengah bawa barang, dua lay pangkan ke kanan kia. Mila kau dormikat, aku mau kakak mata mandela pedagang hiti, negar kahar tengah sada sin sada rahat kia, sada dat bawang. Taika aku mau negar mandela peternak dat ikin atuan genetuan kia. Kel kai tengah rendah munda, kaya tentu munda. I tengah terudui kaya, terudui duruk kaya. Karena dia surut-surut, tapi naik. Karena dia tengah tua, karena dia tengah negara di. I awangnya di tahun semen kaya. Karena dia pepadang latihan semen, harga pepadang bagi sesuai tapi naik. Rumit kau nampak ya. I tidak watas apa napin. Dua na pedam isa gisam dua na pedam dua kilometer mantadi ti dua tasa keningau sama ki ba te binai ki aisa na pada gym am aisa na pada kasasakan datal nalon nga kurang lebih dat karekat ko na pedi dua tasa pinapin tap te ka hiti pedi pedi temuan at pinapin mantadi ti dua tasa keningau nga pai kira dua na pedam dua na pedam lima minit na kya sekira dao kasusok dat aisat kasusokan na talnalon asir dahana pun na kasusokan talnalon na yang bikin panas kya tapi nai suai kapan na dat nugyar di harna it ada muut na papanaw kya tapi nai murung surung pokar taman di siya papanahang ako ay Amkuan ni kudit, kerajaan dah tertuang kau sedap ya. Dan tanda kau ipa pernah udah sakayan, boleh ni dua lay. Serahana, ialah i maganda di dua lay di kayu. Ada pelegas saya lah, maganda miampai kehadan kerekatan loh tu binai. Jam apa? Dah walu minit ke Saban sedang begini waktu pun sending penempatan di Esule. Berdalam dop ni rumah ni menegak pipusan, amanagi aben. Ikan atau tanduk kini FM kuhai arah mai bang.

0: Megapod.
1: Perintah Sabah Pepoin Tutun Diteroitan skim subsidi memuali walai kumuisan Nogi Seri montok menghub tinimungan osiriba om usuhatan keunuan dot memuali walai sendiri. Temanu di Menteri Perintah Nokoyenonom Kawalayan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, Tinggi Saman, Pinoin Tutun di Boyoon Menteri, Datuk Seri Haji Jinor, Peposo dia penguhupan hopot pihatu semanta di Gatang Walai, temanut Gatang Id Pijunjian Jual Beli. Skim Seri Okonopo kokoh hub lebih agumu megigion dot keboli walai ngaku penginggaan koin bagat kosinan kuma adit memoli walai mantan no koin kawasan Gatang Hartanah itimpu baino
0: Sumigambor.
2: Abaneti jam ko hapod hapod masiam minit kasab abaneti dakan antakok ya. Arti pasan remit ko apuli dharti pagilangan kia tapi nai pagilangan karet diti

Apa kelangan karet titit menelur derahak ya? Kempen menelur derahak kopian titit tulan kebangsaan tahun 2026 ya. Nanjur mentadi titit kopisan pengubatan transfusi walai pengubatan keringau. Tak ada banyak ya. Harat isa kinainan dat itinan dat menelur derahak ya. Kepian di titik 26 siam tulan ke walu tahun 2026. Ketim pun di jam kuasa aku saban gisa mar kita jam ko jam kuasa aku suaban. Jam kuasa sesedapan bag ya. Ketim pun di jam kuasa sesedapan gisa mar kita jam ko turut datu tuang. Okay, dan di pengah hiti Dewan Tan Sri Sufian Koroh IPG Kampus Keningau ya. Kanan lagi lihat tapi nai telun apa dengan menegi telun apa dan misa tulan ke walau diti telun apa dan menegi telun apa dan misa tulan ke walau diti 2026 tapi anda tak tahu kau turu am negi tak tahu kaisa patim pun dah jam ke dua sesedepan gisa mari kita jam kau turu dah tertuang kainan depan hati Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau. Kepung keban di menelur derahak ya. Kemarin gue di narik atau timpuh dat menelur derahak. Teka mumbal kau demi penelur derahak. Teka nasuhu kau dat demi penelur derahak. Teminai. Teka ginau di dakoyo sendiri nokap dat demi penelur derahak. Ada dakoy lihuai teminai tidak baina. Insan pagu 26 siam tulan ke walu tahun 2026. Ketim pun jam kuasa sesedapan gisembar kita jam kuasa turut tertuang kain dan penghiti Dewan Tan Sri Sufian Koroh IPG Kampus Keningau. Am tadau swab am pergi swab di nak ya telur napad am telur napad misa tulan ke enam tulan ke walu diti tahun 2026 kapi anda tadau ke turut am pergi tadau ke isa. Ketim pun jam kuasa dua sesedapan gisembar kita jam kuasa turut tertuang kain dan penghiti Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau. Dekat kalau dah tapi naik setitik kerahak ya. Setitik kerahak kanu hendak menguhup lepas menampasih dah pipir atulun ya. Tadi di paina tak tahu dia lah. Saya kira suam-suam tak tahu datang ya. Paina nanti jam ke apa 2 minit kesan Magdalena Madais Ganit Ginawa Sultan Kagus Sining mata di Melbet Dedet lu mengadik amni Caroline Yusuf Ginawa kagasanku kini FM ku hoi aramai bang.

Abang nanti jam ko hapon telo na badam 6 minit ka saban hindi da kanan takaw kya. Kapelan kumadat may kinaw kya. Sir da lumini tagakad da kayo tibinay. Lumini tagakad tay ka magwitat isa kaligaganan kanat ako palagalagasak ya. Lumenay tagakad it mingguli tay kagisam kaligagan kanat ako palagalagasak iti sabap na dmila kasiliw tanda-tanda turul filaria sis tay kaki gajag ya. Yan na pang mantadat kaparlihan kya parliw mantadat isaot ngaran kya ngaran datang giluang filaria ila kakaso system lymphatic am nagi panakasabap pipira itinan lumanit dalay pa idgakod kya pemerisan karimpunan apangkal maid mangitutun kawayan susumakit am nagi pangobatan dit kontok naruban isa manganud kabar pinaik ya. Tulun ginumuan da man unsur dat manamang kobrusian kulit tapi naik manamang kobrusian kulit ikinan taika di penlanit kya ikinan da kayo may rupa dokutur may dat mengkuri at keperlihan kuman sekunder saya kumumunsa kininan nandoy mengkuri risiko katangkapan filaria sis. Kada tako pula lagas sa kaya sigarad ka puriman tako tay ka ontok tako dit lumini tagakad eh auto maditi ka kaya kadamnya kali dito binay masidat man tako intang adat isirias ka piya kaya tanda-tanda terwal filariasis tay ka kaki gajak ya igumaya gakad kaya aralihan tako dati terul mantan datang ke luang itu retan dat filaria magawit apa nih nga inundui kya mantan di suai ke malaria suai ke malaria harana giti terul kagok ya tapi nai iti kamayan dat filaria sis saika filaria awitan dat nandui saya ka magawit terul edis nandui edis magawit dat it malaria saya ka dengue magawit tagi dat it terul dat filaria tadi di may takon dah punso ot kininan dat nandui may dat alayan takaw terul ya abang nanti jam ko pa tulung na padam siam minit kasaban. Sining man tadi Francis Landong non sikaw da ginawa. So tuang sining man tadi Vijo Pagiduna FM. Hoy aramay ba?

Assalamualaikum kopi sarang gasaban bena dikala muska bartini ba mentak tada baina duhuna bedam siam tulan ke walu tahun 2002 pada menam pelembusan ku hajirin Mansur. Hal jarabu piultan mekanisme pisau dongan serantau perlu ko tilambus meneguang halidi menganut penaka sebab kumad pegun lalabi pa Sabah Om Sarawak pengintangan dila na beres di pensyarah kanan program piramutan sempo menggunan Fakulti Sains Sosial Am Kemanusiaan UMS Marja Azlina Omar in suang beberesan in kota Kinabalu. Kadis siapa ingin samakan kihar mantad maya pi batasan ASEAN karet keyemutan jarabudit pi walitan kontok man pegirato miampai mekanisme dit lebih agita kepia. Lebih pa karet pi pegilangan kabar pengintangan tadan am negi tungungan tainsanan presis pemayumutan ka kabayar nga mila negi intangan sabayad isa penginsamakan kumad mengintong kos penalaban ang penginsanangan kano pegilangan maya lebih adil marjanga minamalan pisa kodon ASEAN kaingkas negi maya pegilangan data kabar konsesi am hasil penaryukan kinasarban baid asanang paparlan kapapanahay tumilambos. Lang dila, lang megalila pangkal med mengintang kapangkalan magian lalabyo in Sabah om Sarawak katilambos o tingalig miyampay amo popoyin siriba sunduan pisagdungan sarantaw. Kopisan Custom di Raja Malaysia JKDM katilambos kagirat pisagdungan miyampay agency pangatkuasaan kumad mamunsa kapargatan penyelurupan kapasuangan babarang dit amo pinasaga in Sabah. Bayan petunud Custom i Datuk Seri Amran Ahmad Minubaras pisakadungan bersepadu menyampai agensi apangkal med mengintang penguatkuasaan undang-undang peningaligan idwayang wayaan semuang pagun kanu kapanau menyampai kita kepia. Nebaras di CIT kumad media serat pinapaharo kunjungan hormat kumad yang dipertua pagun Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. JKDM nga mengup agensi peningiligan piulitan Malaysia in suang paparlan pengintangan ang penguatkuasaan idwayaan semuang pagun. Inggi sa Manila kampay na katirisan asil perintah amnay kapasuangan binungkus tinuman kauk amnay babarang dit amu pinasaga. In suang kunjungan dila pinintutun patunod kastam pagun Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman di bersarah dat tadaw kaapat di nakatalib. Katanudan kemelihingan sikul am community aperlud kagirat med lumi pantai hal buli edit mila kakanggaw katingiligan susumikul. Focal person kabansaan PIBKS JPN Sabah i Datu Muhammad Arif Tun Sakaran minabaras hal buli amumila lumansan pimpanu kumad sikul iti kompit nagi kumad paganakan am community. Naruban siya RTM id Kota Kinabalu. Datu Arif nga minaboros kes karait buli amu milod kasagoy iti aparlod karamut kumadupis balajaran watas tay kakupisan balajaran pagun. PIBKS Sabah nga pinanjur program kesadaran anti-bully miyampay JPN Sabah madpapayingkas pakawago korotian kemalihingan am community isuang meneguang hal iti. Kembar Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 nakahara itambunan serad nakatangkap id kainsanay watas id Sabah kapihandat ka pamarimitan tulan kabansaan. Patunod penerangan Sabah i Jainisah Muhammad Nur Minubaras pisakundungan tegirat magi sesuai tadan sebagai panakasabab kinalayantayan penganjuran baina diti id suang menginsama kainsanay magigian. Nurbaan ni siya manganud kabar serait Majlis Penutupan KMJG 2026 itambunan. Tuan Baina, kainsanay kinayanan numbayaan jelajah KMJG pinahar dagangan rahmah madani miyampai gatang babarang kusukup-sukupan di lebih apatut. Inisiatif dila menganud kasasanangan maya tumilambus kumad maigian miyampai mengup mengingaan kesusahan kosara hidup. Lumenit gakad dit mingguli tay kagisam kaligan amo milad palagasan.
Iti sa wapna milo ko siliw tanda-tanda terol filariasis tay ka kaki gajah. Tumunod pakar pengubatan kelidasan awam PKK tuaran i Dr. Hazika Saleh terol liti mantan keperlihan tenggiluang filaria di ketonggap mayak kongoton nendui. Tenggiluang filaria milad kakasau sistem limfatik ang panakasaba pipira itinan lumanit nalipa idgakod. Tumunod di Dr. Hazika, pemeriksaan kerimpunan apangkal med mengintutun kawayan sumakit am nagi pengobatan di kantak. Nurbanisia menganud kabar. Nurbanisia menganud kabar RTM na siliw kutamului id suang segmen Sembang Ekspresi id Konti Sabah FM. Tulun ginumuan unsuran dat menamang kebersihan kulit id kinenan di painlanit maid mengingkuri risiko keradangan keperlihan kumad sekunder saika memusah kinenan nandui maid mengingkuri risiko ketengapan filariasis. Ingkana kabar tenipan ulu di Maidayungkit ang pinadalin ko mantok keselimbahan beras dusun kinia FM. Ramai utulan kebangsaan miampai papakili jalur gemilang. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kopi Sanangan, Tepinay. Kopi Sanangan lagi kumat insan dan mga kinangaw. Hidritid Radio Kena FM. Lalabi pa hiti kasliman baru susun. I maya frekuensi siya menapa dama pat titik tur megahertz. Tara diti, ida tongon ko, aras songulun. Usai, dit na itutunan kapi ya. Diti dewatas tambunan. Ida nga iseti kasari dat mengundi datu union dan gulu-gulu. Ba masenang dat mitutun pa isa yang aran dongat ada nam anu kerajaan bayna di tepi nai.
1: Mulai pertama i jerjon kuasa alas kalaku. Mata dakul hitit kamu suruh temenan. Kerja kuil eske kipaku.
0: Oh menuduk dagi kia. Menuduk dat i sipulan. Sebagai sungulun dat menuduk di tepi nai. Isi kutel siriba apa yang kurang kadat i mengulut. Da timpo sebagai tongungan nu id sikul am negi minat nu sebagai mamain datu unian.
1: Dari pesikul nga akan ke asado apia. Jadi pengen ada pengajaran masih akan lagi tunian lah.
0: Gede.
1: Jadi mengut hari suti hari enam untuk hari enam hari minggu. Akhirnya masa aku rumah siti ratu masih ke tradisi lah. Main tagu lah.
0: Gede. Paling kurang kau dat nak timpun dat memain tu nian niti. Misai kau piat minangan udik ada sokodung gisom mimparagat memain tu nian om lagi susu minding. Rong aku nak dat susu minding kau dia.
1: Susu minding dah. Kau piat awak piat minat lah. Kamu ada peringat kosong kurang dat di ini samanku sebab kau pernah ada kudit minat kudit memain ayam masih terus musik dat peringat memain lagi tentu dia nak kulit kulung lagi. Di tahun 2000 kodam turu tetap kepedingnya warat bisa pertandingan sepuruan square tamunan. Ini nih kita kata rodokun pemain dat suling dat gede.
0: Gede
1: kaguham hara di menak dah minat tetinya kita pernah di Filipus Cani di mama saya di sempuring gadi ya sempuring sabam ini nih kata rodokin aku dot pemain ni tidak musik kering amit dan gulu-gulu.
0: Gede. Nuntutan kau sebagai pemain dan pipirat bangsa tunian, mila nangko pegilangan nung no kakamot tunian dit babas kerjaan nukur.
1: Kerjaan aku pemain dan sembaton, kulit tangan dan kering, tegunggak. Lagi kemudian di dunia saya kulit mega pen food kan deh pengertian ku dot sempuru
0: oh sempuru
1: aku nak tumpain aku nak tumpain sebab aku dah siap
0: amit apa musaranu sendiri tapi nai pengkuro tu nian taika music dat akano kesan positif kumad belajaran lebih bawa kumad datang anak tu kau
1: yang pai maya ada music teko pemain permainan dat musik tunian di tanganak kanu negeri membangun dat sebagai model sebagai motohom di negeri kemampuan dia udah memusaro udah nut kayak gini jadi ini nak bagi dah musik terutama musik tradisi menghak dia lebih motivasi menghak dia lebih is negeri dorongan untuk dat di sebagai motodel kemaju dia ingatan dia lah nggak di negeri sekelip pusan lah.
0: Gede. Bahkan mau tahu rina tapi nai lansanan mati ti. No lansanan nam lagi pelan di suang keganaan mau main tunia di tim pudumental. Nuat pasan mu kumadat menunduk suai lagi kumadat tengah-tengah nak.
1: Aku dah nggak itu apa tunian dan gulung-gulung rohai nak semua nak temaluk bay.
0: Tepat kepi ya.
1: Kemang kerapak itu dan lain depan kubus jadi.
0: Tepat.
1: Lebih-lebih di hiti tamunan aku ini tadi ketulun di arah yang memain di tunian. Jadi mengembangkan aku inisiatif dan ini apa sih kulunga tamunan ku menurut dia tegunggak angkung memiliki pirip-pirip tukar kambutunian lah. Jadi sedung tu apa sempur hat agai hat kita di hasil dah ngak. Tumbang aku semua nu pangan aku tu melamus aku dot gerih untuk dulu kasari kemajuan dulu it pasal itu memain dan musik terus lah. Karena pun olehan i dati gerih tak anak dah lebih berkdm. Memain alat musik tunian dan dengar gulu.
0: Oh, tepat kepi. Selainnya dat memain dat itu tunian, tapi nai harmat uat kina lantayan taika i arot pegialaan taika pertanian kadi nak malat nak lantai nak johan taika penggugur.
1: Ini pe pertama dat pencapaian it tentukan 2000 walaupun turut itu kami ikuti nanti di harap pertandingan buat musik kita pesan sekolah itu tak di Kinawari jadi nak nunggu nombor dua lah bagian suling lah jadi suasana ini pergi nanti apa sebab berlebih kepada ada persembahan di hari jemputan walaupun sambil mempromosi lah jadi
0: bambang musik kau nak tepi naik?
1: Itu apa kata mutunya yang kita dikembalikan nantinya sebetulnya jadi aku kagum mantap kau kelan nanti mendengar nanti sebetulnya jadi lagu apa teman kutinga Arabai Tela minta terus landong
0: bambai nanti tepi naik senang dah makin ngotok kau datunian datman unia di tepinai ejerat guasa kita nggak tahu.

Amin. Kan opi dua tunian di Narawata Kotina di binaan unia di tepinai Hey Jared. Musikaut au gigina kuma di tepinai Jared tu nasaga dat ada siliu sebagai tembului tau dat terau baina. Musikaut au gina. Nako pertama.

0: ego.
1: Yang paling kau dahar bayna jirin mengambalun dikayu id keselimbahan baras dusun kena FM maya frekuensi siam na pendapat titik turun megahertz.

0: sa limbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong dikit tadau mata jam kesiam kesuabon kisam jam ke perendut tangadau kuy hoy aramai boy
1: Sining mata di Johnny Guntabit Airlin Pengludi Sining mata di Zikirin Zikri Mandat Tupusnu Minagui Tatan Benda Tejam Kau Beri Misap Atau Belum Turu Minit Kesaban Amanda Titi Tako Dari Pempot-Pempot Dot Keselimbahan Boros Dusun Gena FM Tiada Baina Dua Hanya Padam Siam Tulan Ke Walu Tahun 2002 Hanya Padam Manam Kya Pengludi Amai Tatan Kya Tapi Naik Ya Mereka Sari Mekampun Mantan Pempot Garam Gisan Timpur Luk Ya Segera darah baras kudi takopi ada kontak dat aswang gina wadi kayu Aran ngeran ni tanah dawat Teka pasan-pasan di tanah kelembus Harap tu berikan uji sinding kia Nga aku noko selimbau Ampunana salah aku mantan pempat garam gisam Timpur luto yang nga tulun di tempat Ambagi dua mantan kasalan Am tengenan ku ke Yoda so dua sedih misusut Mantan di telinim paguan Am nagi Francis Batongan Jikulu ampun Justin Mboyongus Saprin Rasiman Nusin Batungan Ritan Dat Gana Suka Saka Gana Kucau Ama Nuit Senang Tapi Nai May Toko Gempia Tarat May Toko Tegiadai Kasari Toko Dat Manamang Dat Kali Desantinan Manamang Toko Dat Ketinggali Gantinan Kedang Nga Toko Napot Pengian Kya Kapisinan makan tangan daw, kumadigoy tayong sanan. Masam-masam makan tangan daw. Kapisinan ang dat kulian pampanahan, makan daw di itinan ang dat mantan pampanahan. Gisam kapi, salat kago matadaha di Jai Jirin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Ano ko pa damat. Bye.

Assalamualaikum kan senda orang itu nak sebut kan orang-orang ka unam ra minggu itu yo hino ruang operam siam hari bulan sila ka balu ruang hari bulan operam onom ahon do operam onom Rabiul Awal 1400 operam balu hijrah. Ampa kakak kosona pora jam ka operam ruang opor ambalu ngaminitra tangan orau paha kataka Islam aparalan rasa mbayang fardu zuhur ralibung nukeningau am ahondo ralibung intokono. Saya nanti ngasih ramen pak kakak akan paham buat takap kawi. Aku DJ Zara Yusasi Simpung amarang ramai yang raka salulahan rahu nomor roda oroh itu. Suku napa rajam kata lu ramai. Ampeng konangan darangan angka raja rara itu le raka salulahan rahu no Melayu. Rentak segar DJ Hex di nomor limpun rajam ka onom. Suku rajam kasiam rasu suam. Am sini mulu hina bahurangan angka raja DJ Jirin ra kasalulan rahu no dusun ku hai ramai bo hinta rajam kasiam rasu suam syukur rajam ko param roh ra ra itule. Kan saya datangan noro pa kakak paili rai miyon ang itarabilin mo yon may ra WhatsApp may ra nubulo sa siam limo valu siam onom valu onom valu. Am resta ka po anting guys am angkining otaka po ra rimbay tumilisan rimbay remix yus gaya am ilori eli sumunuhin na baho rimbay intori roni bahan sumindung ra rondo na magunan am rimbay intori jonten insin guangku mangka kada. Keningaw FM hebat am siok nga.

0: والبرح وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

Ya pa hakakan saya datang noro amka ansai nanti ka samyun. Amko sana pora jam ka sa datang noro aring otaka ahon pamahunan. Amrai no patutuno ku peyo ramuyun loho nunggatara oro hitu. Yo hino rongo pram siam hari bulan sila kavalu rong hari burong pramonom. Yo hino loho nu susugata valu ngaringgit limo ngo pram apat ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa limo ngaringgit o pram siam ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade karuo apat ngaringgit talunga opor am tulung osin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit siam ngo pram apat ngosin sa kilogram. Amgata kantalan grade karuo apat ngaringgit opor am ruongosin sa kilogram. Amgata sikarap sa ngaringgit ruongoporam sa ngosin sa kilogram. Am ahoh itu pinengkual nu lembaga industri gata Sabah, LIGS. Ampak kakapai lirai miyun ang itara bilin miyun mayara WhatsApp may ranubur loho sa siam ni mabalu siam o nong valu o nong valu. Amrawis takapo anting ais am angkini ngaw takapo rarimbay-rimbay numurut ra radio keningaw FM rakasalulaan rahu numurut bagaiman takaw monsoy.

Iyo pa hakika reno pasuku ku piramayon kinawalo no kawanan ra orohitu intoramet Malaysia. Bawal no kawanan dali wong no keningau salora sesuap ikan angulu. Mai amlondom ika angulu. Lasunoro ruang operam talu suku talung oper am talu darja Celsius. Kosong dali wong nanabawan salora sesuap ikan angulu. Mai angulu anum palak raku laku lain tok amlondom ika angulu. Lasun oro ruang operam limo suku talunga opor am talu darja Celsius. Kosong dali wong nusuk salora sesuap mai amlondom ika angulu. Lasun oro ruang operam talu suku talunga operam ruang darja Celsius. Kosong dali wong netambunan salora sesuap mai amlondom ika angulu. Lasun oro ruang operam talu suku talunga operam talu darja Celsius. Am kosong dali wong netenom salora sesuap ika angulu. Mai angulu anong palakra kula kula intok amlondom ika angulu. Lasunoro ruang operam talu suku talunga operam 4 darja Celsius. Hinang pinatutun kuramiyon babal kawanan ra orohitu interokopisan meteorologi Malaysia.

Oror wandu tayar pagun Sabah bilar 2000 donga paramonom balon gira Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu raga patari peran sirakasiam 2000 donga paramonom oro kalimo tumanipun jam kabalu rarandom. Yang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor, tingganai Menteri Sabah Am Andu, Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salag, Ulimanin Sumang Rasa Saira Kitio. Pepasukuan datang guang guanduk pagun Sabah, nyak atangon relom Sasaira Kitio.

Jam kasak ratangan oro amkan sayan Malaysia Madani hetu no aho ondo pasukuan ko Inor Haliza Abdul Karim. Babaal jerebu rentas sempadan lako huyu na serantau linansan piroton ra amali bos ra babalhino ampono nana akrah kapahanan ra negara mulupono Sabah am Sarawak. Pamahuangan hino pinasukuna pensyarah kanan program pasindanganan antarabangsa Fakulti Sains Sosial am Kemanusiaan UMS Marja Azlina Omar ra Kota Kinabalu. Yo nambala lako sinonoyo mayara pampataran ASEAN asunggai ra kapahanan jerebu rentas sempadan ataupun piroton ra lako alabi aratian. Mulupona intara pahilayan ra aho ahilong ra babaal ayuk tanggungjawab ambaya. Prinsip pencemar ambayar pono abuli ilayan ra rondo lako ra amaranda dakos amopol ahalung am apakah honsoy alap taki mayara alabi onsoy. Marja pono nambala huyu ASEAN pono piroton mayara am babaya data aho konsensi am hasil no ulik na salaban ra apalangkara lako sumunu. Lako ahondo akasi pra amaranda kakasipan no ulun nasuangan mulupono ra Sabah am Sarawak rais alungan am ika ana akra kapahanan rahuang ahuyu serantau. Upis Kastam Diraja Malaysia JKDM rais apapirot rahuyu ambaya ra agensi penguatkuasaan ra amapol ra babaal penyeludupan am pamangsapan ra kuliah musika onsoi ra Sabah. Kinayaan pengarah Kastam Datu Sri Amran Ahmad Nambala huyu bersepaduh no agensi akasip ra amarandan ra penguatkuasaan undang-undang am ahalung ra intokon munsop negara ala baalin ra aka ampos. Yo Nambala rahinili ra angangaho nalibos nambaal ra panambulian hormat rahyang di Pertuan Negeri Tun Musah Ra Istana Seri Kinabalu. JKDM Pono Angin Supra Agensi Ahalung Ampa Halungan Sempadan Malaysia Ralom Amba Alra Panci Ikan Am Penguatkuasaan Ra Intokon Munsop Ra Negara. Hohot Hidro Naka Aya Amopol Ra Ketirisan Ampos No Perintah Ayuk Pamaunsapan Ra Sihup Am Kuliamos Ika Onsoy. Pengarah Kastam Negeri Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman Pono Pinakauli Rapaat Panambulian Hinili Rah Besara Ra Uro Kaapad Nakasaili. Bayaan no ina ama sikulan am ulu namahun rais piroton ra amali bos ra babaal buli ra abuli ana akra kapahanan no pahampinan ayuk inan no susumikul. Vocal Person Kebangsaan PIBKS JPN Sabah Datu Muhammad Arif Tun Sakaran Nambala babaal buli ika abuli takin kawin no ra inan no sumikul yo pono nakaya sulapan am ulun nasuangan yo inambod no RTM rah Kota Kinabalu. Datu Arif Nambala babaal asunggay trabuli ika atopot pabiari Hino linansan apa silapurin ra upis pangubasan livung kapo am upis pangubasan negeri. PIBKS Sabah Pono nambaal ra program kalimanan antibuli ambaya ra JPN Sabah ra apa singkot ra karatian no ina ama am ulun amahun ra amali bos ra babaal hino. Gembara Merdeka Jalur Gemilang KMJJ Ruangan Ribu Rungo Paramonom Napopor Rah Tambunan Nalibos Menjelajara Tikop Daerah Rah Sabah Rapaat Pengapuan Silah Kebangsaan. Pengarah Penerangan Sabah Jainisah Muhammad Nur Nambala Huyu Apirot Ranan Salinut Inan Nangibit Rah Kejayaan Rah Pembaalan Rapaat Sinuminangan Rah Ulun Nasuangan. Yo Inambot No Angangaho Nalibos Ilau Paningkupan KMJJ Ruangan Ribu Rungo Paramonom Rah Tambunan. Raupok Hitu Tukir Intok tumuloy ras jelajah KMJJ Pono binaalan pangintalanan Rahmah Madani rananaak lalohon no kuliah mos linansan asas aluluan aliran hotino nanaak rakaan sayan ra ulun nasuangan am angin suup apalangka ra kapahanan no kos sarah kayahan. Asalok lumintung ra kalayam ika atopot ilayan ra babaal ika akasip. Abis iyo abuli asau krata tandu arwal filariasis kapo am kaki gajah. Mayara pakar perubatan kalihaan awam pikekeh tuaran Dr. Hazika Saleh Nambala arwal hino intora jangkitan no cacing filaria ra pinarayol mayara tukung atantu. Cacing filaria abuli angulianso ra sistem limfatik am nangibitra kula-kula anggota no inan lumintung mulupono kalayam.
Alam. Dr. Hazikan Ambala, Pancikan Mahulu Akasipra Ahilong Rabavaal no Ulun Arwalan, Ayuk Pambabasan Kapio. Yo inambot no RTM na libos na sa Ukratan Buloy, Ralom Segment Sembang Ekspresi, Rakunti Saba FM. Ulun na suangan po no, binala ahalong rakabarisihan, ra intok linumintung, ra apatuun Rabavaal keradangan amjangkitan kuman sekunder. Ayuk amalibos ra intok pembiakan no tukung, ra apatuun Rabavaal pamarayalan ra filariasis. Hinano ahondo winonsoy rimay dayungkit ang pinaralin kurara hunumurut. Ramayo takasila kebangsaan, mayara apakipol Raja Lur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kotojo pangetakan na oro kebangsaan. Sawatro am urmato takau jalu gemlang am togom takau repomagunan ngara pasi sendanganan rumah magun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk am yang takau kayo norono tatandu am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat rondo buang togom takau repomagunan kebaluran yang sesuai raubama bulu adat angkat.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2024-2025 ia gini pelan strategik buai mawar dan malik arah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2024-2025 ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama ia nama pasimpung rah kompetensi digital am kesejahteraan. Pogonong laleng sikulan sanin, maka syukur polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio emosi am fizikal ramonso.
2: Pemparamayan da oro kebangsaan oro Sabah atangon da katalunga peramsa ari bulanti jura dataran bandaraya Ralan Tun Fort Stevens Kota Kinabalu tumanipun da jam ke 6 talunga perngaminit rasi suapi. Ramayan Poyor acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah, sembayan ru rimbai ru kwayo ru kementerian ruj Sabah, am papakitanan intora lembaga kebudayaan negeri Sabah. Tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman yang dipertua bangun Sabah am andu yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Kusin Sumang Rasa Saira Gitio. Ita kau ngangai kimaitin matong memperamai poyor peperamayan ka oro kebangsaan oro Sabah 2024.
3: Dan saya memperamai

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangpalangcscm.my/CRC2026.
1: So, dengan mutu.
2: Woi, pengalir aku leamos.
3: Lingkong, kamu, mami paling serok.
1: Woi,
3: belanja ke panginum, kamu.
1: Oh, ansho.
4: Sampikit. Oh, sampikit.
5: Oh, mayang, kamu munsa pakai asyau. Asuang karaja tuam.

0: Ah, Lingkong kah, Yok?
1: Lingkong! Kamu, mari paling asal.
2: Oi!
1: Belanja ke panginum, kamu.
2: Oh, Anshuho! Sanggil apa ya ramin ragici na boy kalau nak ke pantum check out.
0: Bu, kulu ni rauh ulun seroha.
1: Na boy ni kane lungku kwa melingkung. On kini yang merawai hiti liha.
2: Oh, kamang ichka. So, naik kula lanjon.
1: Oh, jadi kula boy mura landon ni leh?
2: Kak kula boy. Sansila ya.
1: Oh, rakumpa muta lingkung. Sansila ya kam naliran menemindah orang murut di. Wang mukai li am indah gua kore nam sahu yuran nurala ayam biru ni ayang lagi ngalam muram umbus ginuring tak anak ngape halingi lingkung tu konsoy tepeo rila natu naliran mukai li minda orang murut kosong dah kono rahaling li
2: what is your bush
1: amak lama lingkung semarat salim butuh gang kini no no akan no haling lamur am umbus ri inan sakni mayang tu
2: wah yosh. Soho.
1: Oh, kula.
2: Amis tu po umbus si mayang ti. Ay, maka jaluk lagi. Ani ku jaluk gini, papet kia jaluk no. Ati tu po. Soho. Na boy na kanakakan umbus ti. Kula ngaboy aku ra London. San sila kanakakan aku ra umbus. Hai, yang soho.
1: Kan, atau patah ku kan. Pandai liah ayam ramuru, tanduli, nakakan pro umbus. Jadi, kau senara anu ini li, London.
2: Monso ya soho. Sangan wan nano. Ra London rumah sam sanganwan nano masimu amon mati akan ke ora kanon ra kampung ti kondo ansoho kabalu pana giu ansoho mengologo gaji tapi kalau sama impain giti ra pembangunan takau ra Malaysia ti ansoho muluk puya ra sabak ti atilin mondom takau mangkan daumbu sangkung kujau papait kosong jaluk reti ni maluai makalap giu kondo ansoho.
1: Tapi amangga kong kuam lingkung.
2: Ulo.
1: Anduli kena na pandai nahayam ramurun nali pesakakan dombus. Kali amis sembus. Ika mau pinakan gua korinau.
2: Kalau kan so, kalau igondok takau kali liani kau layan takau. Ali mangan utuk ragu utuk lahir. Takami ragu takau ragu nomurut. Mapuso bulu, mapuso kau layan. Kak ya, so.
1: Kap yo hidup.
2: Kita kap yo umbus si mayang ti, so.
1: Mayang, orang ipa umbus. Nah, boy ini saya kena kakan dombus ngehitu.

Ya pa haka karaino jam kasa talong opor kami nitra tangan oro. Amraino akaya takara ina tangan rimbai kalo sama impain. Yo hino aringo taka rimbai-rimbai nakalair. Sukuna pora jam karuo ramai. Ampa haka karaino pasuku aku pia vilin orangan taka. Kan saya ndo tangan noro di jemangan doi aku MBI Marukip Biita Sri Tanjung Binaung. Masaga ma pasaboy bilin kosong rangan-rangan Keningau FM mulupo DJ Loy, DJ Hex, DJ Yon, Om Staff Keningau FM ka Ansion mangandoy, Atan Tanau Muyon Raino. DJ paing ko nanganam. Yo kan saya diun ampai ponangan poyoh nang itora bilin ramo. Ampai li rahim yun nang itora bilin muyun maya rawat samai dan buluh sa siam yu walu siam onom walu onom walu. Amrayo stakapo angkining ora rimbai nakalaira nakapamahulu ra playlist taka. Yo hino rimbai ralaah no yayasan sabah rimbai ri matani atang. Rimbai ugar rubaya Rimbai ri Kamil Matinjang, Rimbai Intori, Nel di Vincent Misin, mantangi aku. Raya Sakaya Ramora Radio, Keningau FM, hebat am sioknya.

ansayan ramuyun kawi au sigulia nasi kana hitu bilin ku ramuyun pai lirai muyun angkiningau ra radio kaningau FM au niak intok muyun pai

Carol via sa may paran. Hello, kansen roro kanom DJ za, kansen apa kora karaya mora konti kene ka keninga FM am he. Hebat am on sai kapil. On kabar alansan on sai kam. Anti tiwal takapora siaran nu keninga FM. Akia si namot na kita bilin abis asibuk aso ang karajaku. Amalan sa nora kawin urang arangan keninga FM sabab BFM. Onsoy-onsoy ang pengkonangan da bilin-bilin onsoy tukin nu oro rasiaran nu Melayu. Dusun intor arangan keninga FM sabab BFM. Iari ni majanun sila bangun Aliuji akan at umbay Floria Jontan Ellen Kamabung runang skim tomani. Lima ansuai ras kim tomani inan rapi ra kampung booh akarangai paran sansulapan ra kampung lalandangan am kawin uinggalan huruf e sukura z bai pangkau suang nu ikana sabitra inggalan am ahinga orang yun kawi am tabi pansirang nantaka suku savoino kansen ra sila merdeka ruang ribu rungo pramonom am akia siriun dawar nonahi bilin binatikanku. Pengkonangan riun DJ za akan sena parois ratu gas am rayus kemusim. Ya, pengkonangan riun nang itara bilin ramo am kaansayan riun da oro hitu. Onsoy-onsoy kabar ku amalan sanora muyun, onsoy-onsoy ya. Kabar miun kawi. Ampa kakarayus takapo ang kining ora rimbay nasib ra ahandu rimbay ri Amir Ingguapas. Rimbai gogotmu maki impoi, rimbai ribonis inauk am sa dondom tio agis rimbai ri eje aja main.

0: Radio Kakao.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangpalangcscm.my/CRC2026. Yo bahaka kareno jam karo ramai amakaya takara ina tangan ibo kau on kabar. Yo hino pemasuk wanda pilin mayara telefon sukura jam kata lu ramai. Jadi pak kakak belikano an telefon rakon timai. Ranumbur lohos balu tulu talu talu balu lohos on nom lohos. Pain kuanangan peyorarangan taka andong jenis laim ranang itu rabilin maya rah Facebook mai kan sendoro itu ampain kuanangan sahulirion rah nang itu rabilin ramo. Ampa kakak abuli kapo ang itu rabilin mo yun maya rah WhatsApp mai ranumur loho sa siam limo valo siam o nom valo o nom valo. Ampa kakak rais takapo anting ais ama ang kiningo takapo rarimbay au ahingario rimbai ri Nur Faziana Imran, rimbai Inan Muhvi Nunimo, rimbai ri Lai Benston Del, am rimbai Rala Asri Tanjung, Freddy, rimbai ri Freddy Pansuon. Raya sakai rako, raka salulan rahu nomorot bagaimana takau, monsoi.

Ya pa kakap Reino pasuku aku peramu yon rondo aho panakan ra Lumbak baalin no pusor transwesi Lumbak pahun pantahaan keningau. Yo hino kempen panakan ra Lumbak ondo baalin ra oro hitu ruang opor am siam hari bulan sila kabalu ruang hari burung opor amonom intra jam kasak ramai jam kasar ra tangan oro sukura jam katulu ra Londom. Am program itu baalin ra Dewan Sri Sufian Koro IPG Kampus Keningau. Am baalin nsuab yo hino talunga opor hari bulan suku talunga opor am sa hari bulan sila kabalu ruang hari burung opor amonom yo hino oro minggu am oro kasak. Baalin rajam karuo suku rajam katulu ra Londom. Am kempen itu baalin ra rondo kadai ra bandar baru keningau. Jadi pa kakak on asiha moy panak ra Lumbak mesti musiti aliha bahat no inan minimum apat nga opor am 5 kilogram. Volong alava yo hino 5 nga jam angakan am anginum rapat am armoy panak ra Lumbak. Nando kapahanan no kalihaan am konopoyo ra kinaulun ra liwino opor am tulunga upok. Musiti am kono payo kinaulun raliwino opor am tulunga opok musiti mindahura ina am ama ramuai panaak rah Lumbak. Jadi pa kakau nasihat maya abuli kamatong ra Dewan Tan Sri Sufian Koro IPG Kampus Keningau ra oroh itu yohino rajam kasa ra tangan oro ra ituli suku rajam katulu ra Londom. Am nun suav am ra oro kasa baalin ra rondo kandai ra bandar baru Keningau intara jam karo ramai suku rajam katulu ra Londom. Ampa kakara istaka po ang kiningora rimbai rimbai noh murut ra kasalulan rahun murut bagaimana kau monsoi.

Pamparamayan da oro kebangsaan oro Sabah. Atangon da katalung operamsa ari bulanti, jura dataran bandaraya Ralantun Fort Stevens Kota Kinabalu. Tumanipun da jam keonom talung oper ngaminit rasi suapi. Ramayan Poyor acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah, sembayan ru rimbai ru choir kementerian ruj Sabah, am papakitanan intara lembaga kebudayaan negeri Sabah. Tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman yang dipertua bangun Sabah am andu yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Kusin Sumang Rasasai Ragitio. Ita kau ngangai kimaitin matong memperamai poyor peperamayan ka oro kebangsaan oro Sabah 2020 paramonom. Dan saya memperamai

Ya pahai ke karena patut tuna ko pay ramai yang ronda program Pak Alin. Ya hina program 5 PM fun run ruang hari burung opera monom. Am program itu Pak Alin ra opor amro. Hari bulan sila kasiam. Ruang hari burung opera monom. Ya hina ra oro ka onom intara jam ka onom. Sukura jam ka. Opora sesual. Am program itu Va Alin Noh Pasimpungan Pesara Pegawai Perkhidmatan Panguasaan Malaysia Cawangan Keningau. Jadi Pak Kakak Ona Sihamaya beli kamera program itu Ra Va Alin. Program itu Va Alin Ra Thomas Hill Rah Keningau.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, Keninga bersama-sama dengan saya Syukri di Santai Petang dan Harmonika untuk edisi hari ini. Hari ini Sabtu, hujung minggu lebih hebat lagi, Syok. 28 Ogos 2026, bersama 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada DJ Iza yang baru saja menghiburkan kita di siaran Bahasa Murid sebentar tadi. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi mengikuti kami di frekuensi 94.7 MHz. Itu sudah tentunya di Keningan FM, hebat coknya. Ya, rekan pendengar, pada petang ini sudah pukul 3 hingga pukul 4 petang, kita akan bersiaran di Silang Budaya sebentar saja lagi. Baiklah, tanpa berlengah masa, kita akan mulakan Silang Budaya sebentar saja lagi. Dan kepada rakan pendengar yang boleh juga mengikuti live di Facebook dan juga di TikTok, insyaAllah sama-sama kita bertukar-tukar idea, bertukar-tukar pendapat, komen saja di ruangan chatroom ya. Baiklah, berjumpa sebentar saja lagi di Silang Budaya Radio RTM di Keringai FM, hebat syoknya.
1: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek,

0: selamat petang. Hello, hello Keningau. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam bulan kemerdekaan. Apa kabar mendengar Keningau FM? Di mana saja anda berada, sama ada sedang dalam perjalanan kah, dalam mungkin ada yang bekerja di hujung minggu, berehat bersama keluarga ataupun sedang menikmati petang-petang yang santai ini. Kembali lagi kita dalam rancangan Silang Budaya untuk kali ini. Ruang untuk kita mengenali pelbagai budaya, pelbagai bahasa, seni dan kehidupan masyarakat yang membentuk warna-warni Malaysia. Baiklah, terima kasih kepada rakan kita di TikTok. Ada yang sudah pun menegur sapa. Assalamualaikum, dia bilang Setia Hekal. Waalaikumsalam. Ya, sekarang kita dalam Silang Budaya. Boleh ikuti kami di TikTok dan juga di Live FB. Kita berkongsi pendapat dan juga sama-sama lah kan, boleh juga bercakap di ruang komen nanti, ruang komen pula, ruangan chat room. Baiklah, untuk edisi kali ini kita bawakan satu tajuk yang cukup menarik saya rasa. Tajuk dia adalah Harmoni Suara Lagu Patriotik Pelbagai Bahasa. Bila kita sebut lagu patriotik kan, apa yang akan terlintas dalam fikiran kita? Mungkin lagu tentang Malaysia? Lagu tentang kemerdekaan? Ataupun lagu yang meningkatkan, menaikkan semangat cintakan negara kita kan? Tetapi pernah kita fikir bahawa semangat patriotik itu juga boleh disampaikan melalui pelbagai bahasa, macam bahasa Melayu, English, bahasa Mandarin, Tamil, bahasa etnik Sabah dan etnik Sarawak dan pelbagai lagi bahasa lain. Walaupun sebutannya berbeza, tetapi message yang boleh disampaikan, message yang disampaikan adalah sama kan, cintakan kepada negara. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana muzik dan bahasa boleh menjadi jambatan yang menghubungkan masyarakat yang berbeza latar belakang. Dan soalan pertama yang kita akan tanyakan pada diri kita yaitu apa itu lagu patriotik? Rakan pendengar sekalian, secara mudahnya lah kan, lagu patriotik ini adalah lagu yang membawa message berkaitan dengan kecintaan kepada negara, semangat kebangsaan, perpaduan, pengorbanan, identiti dan juga rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Tetapi patriotism itu bukan semata-mata tentang menyanyikan lagu dengan suara yang lantang ataupun kuat. Patriotism juga boleh hadir melalui tindakan kita, seperti menghormati kepelbagaian budaya, menghormati bahasa orang lain, menjaga keamanan dan juga menghargai sejarah. Dan yang paling penting adalah kita belajar untuk hidup bersama walaupun mempunyai latar belakang yang berbeza. Sebab itulah kan, muzik mempunyai peranan yang cukup istimewa dalam kehidupan kita. Apabila kita mendengar sebuah lagu tu, kita tidak semestinya perlu memahami setiap bait kata, setiap perkataan untuk merasakan emosi. Tetapi kadang-kadang muzik yang sama boleh membuatkan kita tersenyum, mungkin boleh buat kita bersemangat dan juga boleh buat kita rasa bangga menjadi sebahagian daripada sesebuah negara. Jadi kita bayangkanlah sebuah persembahan atas pentas, ada seorang menyanyi dalam bahasa Melayu, kemudian disambung pula dalam bahasa English, lepas tu ada lagi sambung dalam bahasa Mandarin, Tamil dan seterusnya, pelbagai bahasa etnik Sabah dan Sarawak. Apa yang berlaku? Apa yang kita rasa? Mungkin bahasanya berbeza kan, tetapi melodinya adalah satu dan message-nya juga sama. Kita semua mempunyai tempat dalam cerita di dalam Malaysia ini. Dan seperti yang kita tahu, bahasa itu bukan setakat bahasa. Bahasa adalah identiti budaya. Dalam konteks budaya, bahasa bukan sekadar alat untuk komunikasi. Bahasa juga membawa identiti, menyampaikan sejarah, membawa adat, dan juga bahasa menggambarkan cara sesuatu masyarakat melihat dunia. Kalau di Malaysia, kita mempunyai masyarakat yang sangat pelbagai. Daripada Semenanjung hinggalah ke Sabah dan Sarawak, kita mempunyai pelbagai kumpulan etnik, kumpulan budaya dan bahasa. Kalau di Sabah sendiri, kita mengenali pelbagai bahasa dalam dialek yang digunakan dalam kehidupan seharian. Ada Kadazan, Dusun, Murut, Bajau, Rungus, Burnai, Suluk dan banyak lagi dalam kan. Setiap bahasa mempunyai keindahan sendiri. Jadi kita bayangkanlah jika ada unsur-unsur bahasa ini digabungkan di dalam sebuah lagu patriotik. Satu rangkap dalam bahasa Melayu, satu bahagian dalam bahasa etnik, kemudian disambung pula dengan bahasa masyarakat yang lain. Hasilnya, dia bukan saja sebuah lagu, tetapi ia menjadi gambaran tentang Malaysia yang berbilang suara tetapi mempunyai satu semangat. Dan inilah yang menarik tentang tajuk kita hari ini kan, harmoni suara. Keharmonian suara bukan bermaksud semua suara mesti sama. Sebaliknya, keharmonian itu berlaku apabila suara yang berbeza boleh bergabung menghasilkan satu melodi yang cukup indah. Begitu juga dengan masyarakat. Kita tidak perlu menjadi sama untuk hidup bersatu. Kita tidak perlu mempunyai warna kulit yang sama. Kita tidak perlu bercakap bahasa yang sama. Tetapi kita hanya perlu belajar untuk saling menghormati. Baiklah rakan pendengar, kita berehat sebentar kerana mahu memberikan ruang untuk azan asar. Untuk petang ini kerana masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 3.26 petang. Ada sebentar saja lagi dan sebelum azan asar ini kita dengarkan satu lagu dulu. Lagu ini adalah lagu patriotik, di mana lagu patriotik yang menggabungkan pelbagai bahasa dan menjadi salah satu lagu patriotik kegemaran saya lah. Yang saya pernah dengar di Radio RTM sejak remaja dulu lagi. Baiklah, dengarkan lagu Here in My Home. Kembali selepas ini di Silang Budaya Radio RTM di Kening FM, hebat syoknya.
1: Silang Budaya Radio RTM, budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: berjaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Ya, kembali lagi kita di siaran Silang Budaya Radio RTM, satu suara satu jiwa. Masih lagi bersama dengan saya Syukri, host Silang Budaya anda untuk hari ini. Nah, terima kasih kepada rakan pendengar yang telah masih lagi mengikuti kami di Silang Budaya. Dan selamat datang saya ucapkan kepada rakan kita yang baru saja mengikuti live di TikTok dan juga di FB. Ada tadi rakan kita komen di live FB daripada Achmat Achzam. Dia bilang, selamat bersiaran DJ Syuk. Terima kasih Achzam mengikuti Silang Budaya pada petang ini. Kalau ada apa-apa idea yang boleh kita ketengahkan, boleh saja tulis-tulis saja di ruangan chat room ya. Baiklah, kita sambung lagi topik kita pada hari ini, suara harmoni suara lagu patriotik pelbagai bahasa. Jadi lagu patriotik ini bukan saja memberikan semangat, tetapi juga boleh dijadikan sebagai jambatan perpaduan antara kaum di Malaysia ini secara keseluruhan lah. Ya kan, pendengar sekalian, cuba kita bayangkanlah sebuah sekolah mempunyai murid dari pelbagai kaum. Jadi ada murid dari Melayu, ada orang Cina, ada India, ada Kadazan Dusun, Murut, Bajau, ada Iban dan lain-lain lah. Kalau mau sebut satu-satu bahasa, memang banyak bahasa di Malaysia ni kan. Dan juga pelbagai latar belakang. Tapi bila sambutan bulan kebangsaan, semua murid itu berdiri bersama-sama di pentas, masing-masing menyanyikan lagu patriotik. Pada ketika itu, mana ada orang, tidak orang akan cakap kamu daripada kaum apa. Tapi sebaliknya, orang akan tengok dan tahu satu perkara, kami rakyat Malaysia. Itulah kekuatan muzik. Muzik boleh menghapuskan jarak, boleh mempertemukan manusia, dan muzik juga boleh menjadi bahasa yang difahami oleh hampir semua orang. Jadi sebuah lagu patriotik yang dinyanyikan dalam pelbagai bahasa juga boleh memberi mesej kepada setiap komuniti yang mempunyai suara dan sumbangan dalam membentuk negara. Kira-kira bahasa apa yang kita gunakan? Kira-kira asal dari mana? Semangat cintakan negara boleh dikongsi bersama menggunakan muzik. Rakan pendengar, kalau kita mahu melihat contoh kepelbagaian budaya kan, di negeri kita sendiri ini di Sabah adalah antara tempat yang sangat menarik untuk dibicarakan. Karena Sabah ini mempunyai masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik dan juga bahasa. Dari KK sampailah ke kawasan pedalaman seperti Tenom, Tambunan, Suk, Nabawan, Keningau kan. Kita dapat melihat pelbagai budaya yang begitu unik. Jadi dalam kehidupan kita kan, masyarakat Sabah ni, bahasa dan muzik tradisional memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan identiti kita. Ada muzik yang digunakan dalam sambutan kebudayaan, ada lagu yang berkaitan kehidupan masyarakat, dan ada juga lagu yang membawa cerita tentang tanah air dan semangat kebersamaan. Jadi bayangkan pula bagaimana jika elemen tradisional ini digabungkan dengan muzik moden. Contohnya, bunyi gong tradisional Sabah digabungkan dengan gitar, piano, atau susunan muzik moden, ataupun pakai EDM kan. Kemudian vokalnya pula dinyanyikan dalam pelbagai bahasa. Hasilnya sudah tentulah kan, karya yang bukan saja moden, tetapi mempunyai akar budaya itu sendiri. Inilah konsep yang kita boleh fahami sebagai tradisi tidak semestinya hilang apabila kita bergerak ke hadapan. Sebaliknya, tradisi itu sendiri boleh berkembang. Jadi bahasa pun boleh berkembang, muzik pun boleh berkembang. Tetapi identiti dan nilai baik setia tetap kita pelihara. Baiklah, kita berehat sebentar. Kita dengarkan dulu lagu, salah satu contoh lagu modern yang dimodernkan. Bukan modern lah, mau cakap. Dia lebih kepada lagu yang menghiburkan, tetapi dia sebenarnya adalah satu lagu patriotik pelbagai bahasa. Artis-artis dia, salah satu dia Ultimate lah, tapi kalau dengar lirik dia, dia sebutkan banyak tempat, termasuklah tempat di Sabah, di Semenanjung, di Sarawak. Dan lagu ini sangat menarik lah, best juga dengar. Kita dengarkan lagu Malaysian Boy, salah satu lagu patriotik pelbagai bahasa. Kembali ke Silang Budaya selepas berhibur dengan lagu ini.
3: Silang Budaya, Radio RTM.

0: Sambutan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 7.30 malam. Antara pengisiannya, perarakan etnik Sabah, persembahan laser lampu dan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Mel Efficient serta artis undangan dan kemuncak acara iaitu pemasyuran Hari Sabah yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Sabah 2026. Selamat menyambut Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Dan kembali lagi di Silang Budaya Radio RTM edisi Sabtu hujung minggu lebih hebat lagi. Syok masih lagi bersama dengan saya Syukri, host Silang Budaya untuk hari ini. Baiklah, kita sambung lagi topik kita pada petang yang cerah ini. Bila cakap tentang lagu patriotik kan, apakah makna patriotisme melalui muzik? Sekarang ini kita masuk kepada satu persoalan penting. Apakah maksud patriotisme ini mempunyai makna yang lebih luas sebenarnya? Patriotisme boleh ditunjukkan melalui rasa hormat terhadap negara dan juga masyarakat kita sendiri. Apabila kita menghargai budaya orang lain, itu juga adalah sebahagian daripada semangat hidup bersama. Jadi apabila kita menjaga keharmonian masyarakat, itu juga adalah salah satu bentuk patriotisme. Tidak semestinya kita menjerit melaungkan slogan-slogan patriotik sampai sakit anak tekakan, tetapi kita tunjukkan dengan cara bertindak itu sendiri. Apabila kita hormati bahasa dan tradisi yang berbeza, kita sebenarnya sedang membantu memelihara kepelbagaian di dalam negara ini. Sebab itu lagu patriotik pelbagai bahasa mempunyai nilai yang tersendiri. Dia mengingatkan kita tentang bahawa Malaysia bukan dibina oleh satu suara saja. Malaysia dibina oleh pelbagai suara. Dan apabila suara-suara itu bergabung, lahirlah sebuah keharmonian. Ya, seterusnya bila cakap pasal muzik ini, tidak larilah tentang muzik generasi muda kan. Generasi muda hari ini pula mempunyai cara tersendiri dalam menikmati muzik. Ada yang suka pop, ada hip hop, ada yang suka rock, ada yang suka elektrik ataupun EDM music, dan ada juga yang sangat meminati muzik tradisional. Dan sekarang pelbagai genre muzik ini dia boleh digabungkan. Jadi mengapa tidak patriotik turut diberikan nafas baru kan? Contohnya lagu patriotik yang menggunakan elemen muzik tradisional Sabah kemudian digabungkan dengan susunan muzik moden kan? Liriknya pula boleh menggunakan beberapa bahasa. Dengan cara ini, message patriotik dapat disampaikan dalam bentuk yang lebih dekat dengan generasi muda. Tetapi ada satu perkara yang perlu kita ingatlah. Walaupun muzik itu berubah mengikut zaman, nilai yang ingin kita sampaikan ataupun terapkan tetaplah penting. Cintakan kepada negara, perpaduan, hormat menghormati, toleransi dan juga kebersamaan. Ya, jadi pendengar sekalian, kadang-kadang kita ni kan terlalu terikat ataupun terlalu melihat kepada perbezaan. Tapi itu memang lazim hidup kita. Kita selalu nampak perbezaan daripada kesamaan. Bahasa kita berbeza, makanan kita pun berbeza, pakaian berbeza, adat lagilah berbeza. Dan muzik mungkin ada yang sama dan mungkin juga ada yang berbeza. Tetapi di sebalik semua perbezaan itu kan, terdapat banyak perkara yang menyatukan kita sebenarnya. Kita hidup aman, kita mahu hidup aman, keluarga kita bahagia, kita mahu anak-anak kita mempunyai masa depan yang baik, dan kita mahu negara kita terus maju. Mungkin inilah keindahan sebenar silang budaya kan, kita tidak dapat menghapuskan perbezaan, kita belajar mengenainya pula. Dan muzik adalah salah satu cara paling mudah untuk kita melakukannya. Baiklah, kita berehat sekali lagi. Kita dengarkan lagi lagu, salah satu contoh lagu yang menggabungkan muzik, saya rasa muzik modern, bersama dengan penyanyi-penyanyi. Dia pun sangat ramai. Bila ramai penyanyi ini, banyak bahasa yang digunakanlah dalam lagu patriotik ini. Lagunya bertajuk Oh Malaysiaku, yang dinyanyikan oleh Usop, Masha Mashita, Lil J, William Tan, Eiffel, Alif, Timah dan Cici. Oh, banyaknya. Jadi kita berehat sebentar, kita dengarkan dulu lagu patriotik ini, dan kita kembali selepas lagu ini di Silang Budaya Radio RTM.
4: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.

0: Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Oh ya, rakan pendengar. Sampailah kita ke hujung rancangan Silang Budaya pada kali ini. Daripada tajuk harmoni suara lagu patriotik pelbagai bahasa, kita belajar bahawa perbezaan bahasa bukan penghalang untuk kita untuk berkongsi rasa cinta kepada tanah air kita. Sebaliknya, kepelbagaian bahasa boleh jadi kekuatan. Bayangkanlah sebuah lagu yang dinyanyikan oleh pelbagai suara. Ada suara Melayu, ada suara Cina, ada suara India, ada suara dusun, ada suara murut, ada suara Iban, ada suara Visaya, kan? Ada suara Bajau. Nah, jadi banyak lagi bahasa yang kita tidak dapat cakap semua. Mungkin sebutannya langsung tidak sama, ada iras-iras sedikit, tapi apabila semuanya menyanyi bersama, maka lahirlah keharmonian. Kerana Malaysia bukan tentang satu suara, tapi Malaysia adalah tentang kepelbagaian suara yang memilih untuk hidup bersama dalam keadaan aman dan damai. Rakan-rakan pendengar, dengan akhir kata, saya Syukri Mahmud, ditemani oleh rakan teknikal kita Syarif Syaril, mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana terus bersama kami dalam Silang Budaya, kan? Dari pukul 3 lebih tadi selepas berita sehinggalah ke sekarang hampir pukul 4 di penghujung siaran rancangan Silang Budaya. Terima kasih juga kepada rakan kita yang mengikuti kita di live TikTok dan juga live FB. Ada yang komen-komen tadi juga, kan, terima kasih. Tapi saya tidak dapat baca satu-satu. Ada yang terlepas juga sebab kita sambil-sambil kita bincang juga, kan. Jadi kepada rakan pendengar, teruskan hargai budaya, teruskan hormati bahasa, teruskan kenali perbezaan kita, dan yang paling penting, kita terus jaga ataupun bina keharmonian bersama. Kita jumpa lagi dalam rancangan Silang Budaya yang akan datang, insyaAllah. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah 2026. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.

lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, kembali lagi kita di siaran Radio Keningan FM Santai Petang edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi Syok, kita sudah memasuki di pusingan yang kedua, jam yang kedua, pukul 4 hingga pukul 5 petang untuk siaran Santai Petang pada hari ini. Apa kabar anda semua yang mengikuti kami di Radio RTM 94.7 MHz Keningan FM? Saya harap anda semua sihat-sihat sahaja, dan kepada rakan pendengar yang mungkin hari ini mendengarkan radio sambil bersantai, di mana juga anda berada, bolehlah membuat kiriman lagu-lagu Sabahan. Kalau buat kirim lagu tu, bolehlah minta anda juga kan, minta lagu pun boleh juga, lagu Sabah, minta lagu pula, berikan kiano. Ucapan maksud saya, astagfirullah. Berikan ucapan, dedikasi ataupun bertanyakan kabar kepada semua rakan-rakan kita. InsyaAllah saya akan bacakan, saya akan tunaikan permintaan anda. Baiklah, kita bacakan kiriman rakan pendengar kita yang pertama daripada Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda. Keningau mengucapkan selamat petang dan selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Sabah pada 31 bulan 8 2026. Semoga negara kita terus aman dan makmur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada pantun di petang yang panas ini, kata beliau, kalau kain sudah bersih jangan biarkan campak ke tanah, kalau pemimpin sudah dipilih jangan biarkan merosak amanah. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Terima kasih Aman Khan dengan pantun dan juga ucapan selamat dan doa tadi. Semoga Aman Khan sentiasa sehat dan ceria di samping keluarga tercinta. Aman Khan, tidak ada lagu kamu dengarkan nih. Kalau ada mau kirim-kirim lagu, kasih tahu saja, nanti saya kasih masuk dalam kita punya playlist. Baiklah, kita ada satu lagi. Kerakan kita ini ngam-ngam dia dia antar WhatsApp di 0195896868 ini kan, daripada Andong Junis Laim. Hello DJ, selamat petang, selamat bertugas di hujung minggu kyo. Salam merdeka DJ, salam merdeka Andong. Terima kasih. Terima kasih bertegur sapa kasih kawan saya di hujung minggu ini dikontikan. Semoga Syandong pun kita doakan juga lah untuk Syandong. Sama-sama kita aminkan lah, sihat-sihat di samping keluarga dan sentiasa cergas untuk melakukan dia punya brisk walk. Awal-awal pagi dia brisk walk tuh sampai petang-petang kanan dong. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita pada petang ini. Lagu seterusnya daripada Queen Era, menguntik, selepas pesanan ini. Teruskan bersama kami di Keningan FM. Hujung minggu lebih hebat lagi, siok.

Itu lagu Marsha Milan, Cinta. Pilihan lagu pilihan Aman Khan sebentar tadi ya. Saya harap Aman Khan terhibur dengan lagu pilihan beliau itu. Ya rakan pendengar, sebentar lagi pada pukul 4.30 minit petang kita akan mengikuti berita Sabah FM. Kita akan sambung siar ke Sabah FM. Jangan tukar siaran anda, kekalkan di 94.7 MHz. Kita sambung siar sekejap saja dan kita akan kembali lagi di Keningan FM selepas seusai berita Sabah FM. Kita kembali selepas ini, dengarkan lagu daripada Jess Joel dan Loveline Ivy, Jatuh Cinta, dan juga lagu George Lian, Kawan Dari Jauh. Keningan FM, hebat syoknya.

program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Itu dia lagu Back to Back, segmen Back to Back. Artisnya adalah Alicia Dezeka. Untuk artis Back to Back pada petang ini dengan lagunya, lagu untuk kamu, dan juga single terbaru beliau, Odoi Anak Wagu. Semoga dapat menghiburkan petang anda. Ya, kita baca lagi kiriman daripada rakan pendengar kita, Elvia Samaiparan. Hello, selamat petang hari Sabtu, DJ Syukri. Selamat petang, Elvia. Selamat bertugas bersama juruteknik Kering FM, hebat syoknya. Hello, hello semua rakan-rakan Kering FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Kering FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun Murut. Dari hari ini, Majun Majanun, Silof Anggun, Adi Uji, Marcella, Floria Jonten, Kak Narumbai, Elin Kemabung, Runang, Skim Tomani, salam persahabatan kekal selamanya, salam bulan merdeka. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini cuaca bertukar sudah, dari panas, mendung sudah sekarang, dia bilang. Sekarang sini masih lagi panas sikit, tapi mendung-mendung sudah. Terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang syokyo. Selamat meneruskan tugas dan kekal senyum ceria, God bless. Ada lagi tambahan, dia bilang, saya mau dengar lagu Warisan Sudirman. Adakah DJ? Dia bilang, ada lagu. Itu boleh request lagu Sabahan, boleh juga request lagu Patriotik juga. Nah, nanti saya kasih main lepas ini. Terima kasih hari ini atas kiriman, dan kepada rakan pendengar yang mahu buat kiriman lagu, ucapan dan sebagainya, bolehlah buat demikian di 0195896868 dan juga di komen Facebook. Dan sebentar lagi pada pukul 5 petang kita akan ikuti berita utama 5 petang. Selepas kita berhibur dengan lagu selepas inilah, salah satunya adalah lagu kiriman daripada Elvia tadi, Warisan Sudirman. Nah, lagu Sudirman ni kalau kamu mau tahu adalah salah satu lagu patriotik, di mana pernah menjadi dipilih sebagai lagu tema bagi sambutan Hari Kebangsaan ke-57 pada tahun 2014 dengan tema Malaysia. Di sini lahirnya sebuah cinta. Kita teruskan mendengarkan lagu ini di Kening FM, hebat syoknya, kembali lagi di pusingan yang ketiga nanti.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: FM Play.
1: Ya, assalamualaikum, selamat. Kami di frekuensi 94.7 MHz di petang Sabtu ini. Ya, kalau kita cakap tentang bulan kemerdekaan atau bulan-bulan kebangsaan kan, selalu kalau waktu kecil-kecil dahulu, waktu remaja-remaja dahulu, kalau tengok TV 1 ke TV 2, mesti ada rancangan-rancangan khas yang dihidangkan untuk kita tengok. Jadi kalau anda mahu menceritakan, cerita kongsikanlah apakah rancangan ataupun filem kegemaran anda di Hari Kebangsaan. Bolehlah kirimkan di 0195896868. Kalau dulu-dulu mesti tengok antara Lieutenant Adnan ataupun Embun kan. Dan kalau filem yang lagi lama pula, Sarjan Hassan akan ditayangkan di TV untuk hiburan seisi keluarga. Ya, sudah tentulah ia menggamit kenangan-kenangan lalu kan. Ya, dan di sini di WhatsApp Kedengar FM ini ada lagi ucapan daripada rakan pendengar kita, kiriman daripada Arini Majanun. Selamat petang DJ, selamat petang Arini. Harap cuaca kita baik-baik saja. Kalau hujan pun ya syukurkan. Tapi kalau terselit guru dan kilat berdentum-dentum dan angin kuat, woi itu bikin seram sudah, dia bilang. Apapun, enjoy kita di cuti-cuti ini. Selamat menyambut Hari Merdeka. Terima kasih DJ, terima kasih Arini. Dia bilang kalau hujan-hujan syukurlah, dia bilang. Tapi kalau sama ada berdentum-berdentum sudah itu guruh, menakutkan juga. Jadi kalau tengok macam kemarin macam hujan tapi macam tidak jadi hujan, jadi keningau kan. Itu ada tempat lain. Tapi kalau ikut amalan cuaca yang kemarin petang-petang itu dicakap ada thunderstorm ataupun ribut petir, sama hujan lebat sampai pukul 9 malam. Tapi syukurlah dalam keadaan yang baik, hujan pun tidak berapa lebat. Tapi kalau dapat hujan lebih banyak lagi bagus kan, supaya tidak payah siram tuh bunga di halaman, dia bilang kan. Itulah, kita harapkan yang terbaik saja. Dan kepada rakan kita yang mungkin dalam perjalanan sekarang mau ke Kota Kinabalu untuk meraikan Hari Sabah dan juga Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti, berhati-hatilah ada di jalan raya. Baiklah, terima kasih Arini atas ucapan tadi. Dan kita dengarkan lagu-lagu seterusnya. Teruskan bersama kami di hujung minggu, lebih hebat lagi show Keninga FM.
2: Ada produk menarik.

0: Salam sejahtera Tuan Maragas Tua.
1: Ya, dari mana ni Amai? Macam penuh sejak kereta kau ni.
0: Ini lah ni Tuan. Saya dari kampung Bayi ni, Om. Saya ada buat sikit-sikit juga ini padi.
1: Oh, tapi macam ni lah Amai. Boleh buka kabonet kau Amai? Kita periksa dulu.
0: Bah, okey Tuan.
1: Hei, Amai, kau cakap tadi padi saja. Macam ada payau saja ini, sama kijang, babi hutan pun ada. Atuk, Amai, ini tenggiling pun ada kah? Kau memburuk ini?
0: Apa ini? Ih, sikit-sikit buat Tuan Maragas Tua.
1: Salah sudah kau ni, Amai. Kau ada lesin memburuk kah?
0: Tidak, ini mesti lesin saya ni, Tuan. Saya pun indah gak tahu mengapa lah itu lesin. Mau perlu ganda lesin kah itu, Tuan?
1: Mesti mau lesin, Tuan Amai. Kalau indah, kau kena panggil pemburu haram. Banyak pemburu haram. Habislah, binatang pupus. Anak cucu kita nanti indah kenal sudah apa tuh binatang. Paling-paling tinggu digambar saja. Lagi satu, boleh didakwa mengikut enactment pemeliharaan hidupan liar 1997, boleh kena denda 30 ribu atau penjara 3 tahun. Yang lagi teruk, kedua-duanya sekali.
0: Oh, Om, baru saya tahu ini Tuan Maragas Tua. Siow, saya mau ngaku salah lah ini Tuan. Saya janji tidak mau buat lagi dan saya mau pergi apalagi sudah tulisin nanti.
1: Siow lah, Amai. Salah tetap salah. Amai tetap kena tahan.
2: Pemburuan haram bermaksud mereka yang memburu di dalam kawasan hutan simpan, memburu binatang serta cara yang tidak dibenarkan tanpa lesen memburu. Bersama-sama kita hentikan pemburuan haram. Lindungi dan sayangi hidupan liar kita. Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah dengan kerjasama Radio Malaysia Keningau FM.
3: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Tespoko pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna berbagai.

0: siaran Keningau FM 94.7 MHz di Tenem, Keningau, Nabawan dan Tambunan, Kepah, Syoknya.
1: Awas, tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
2: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi. 94.7 MHz, jangan terlepas.

Lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Segmen Harmonika di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Dan terima kasih kerana masih lagi bersama kami di segmen Harmonika Keningau FM pukul 6 hingga pukul 7 malam. Sekarang kita telah pun masuk di pusingan yang keempat, jam yang terakhir. Masih lagi bersama saya Syukri, rakan menyampai anda untuk petang Sabtu ini. Ya, apa kabar anda semua? Diharap masih lagi bersemangat dan tenang-tenang saja di petang Sabtu ini. Di sini saya mau kongsikan di mana jadual kempen Derma Darah untuk Sempena Bulan Kebangsaan 2026. Pada masa sekarang sedang berlangsung di kempen Derma Darah di Dewan Tan Sri Sufian Koroh IPG Kampus Keningau yang akan berakhir pada pukul 7 malam nanti. Ya, bersempena bulan kebangsaan ini, kita sambil kita ingati pengorbanan orang-orang lama dahulu kan yang untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan dari tangan penjajah, kita boleh juga buat pengorbanan kita sendiri untuk menyelamatkan nyawa dengan menderma darah. Jika para penderma tidak sempat untuk menderma darah pada petang ini, boleh juga dilakukan berbuat demikian pada 30 dan 31 hari bulan Ogos 2026. Pada hari esok dan hari Isnin, pada pukul 2 petang hingga 7 malam, bertempat di Bataras High Pemaket Bandar Baru Keningau. Rekan-rekan, itu adalah salah satu perkongsian untuk petang ini untuk kempen Derma Darah. Dan bila cakap pasal pengorbanan ataupun korban, kita sama-sama doakan rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang berada di Nepal yang sedang tersiksa sekarang ini akibat banjir besar di Nepal. Daripada laporan terkini dari portal berita RTM, berita.rtm.gov.my, setakat pukul 4 petang tadi pada hari ini di banjir Nepal, angka korban meningkat sehingga 626 orang sekarang ini. Hampir 3,000 orang masih lagi hilang. Di mana dilaporkan bahawa bilik mayat sesak selepas banyak jasad yang dihantar dari kawasan yang terjejas. Kapasiti hospital juga terjejas hampir penuh. Operasi mencari dan menyelamat masih ditangguhkan kerana sementara akibat cuaca yang agak buruk dan akan disambung sebaik keadaan bertambah baik. Dan pihak berkuasa meminta bantuan teknikal antarabangsa, terdapat warga asing hilang termasuklah jemaah Hindu, menurut portal berita RTM. Baik, rakan-rakan pendengar, jadi kita teruskan lagi lagu seterusnya. Pada segmen Harmonika ini kita akan mendengarkan lagu-lagu yang menyentuh hati, lagu-lagu kontemporari dan juga beberapa lagu patriotik bersempena bulan kebangsaan. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Baiklah rakan pendengar yang saya hormati sekalian, dikongsikan jadual waktu maghrib pada hari ini bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang ini pada pukul 6.24 minit petang. Sebentar saja lagi, sama-sama kita nantikan. Kita teruskan berhibur dengan lagu-lagu nasyid dan juga lagu-lagu kontemporari. Teruskan bersama kami di Keringa FM, hebat syoknya.
1: Buat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV1, TV2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua petang.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya. Contoh apa akhlak Rasulullah SAW? Jom kita lihat. Apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak, ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah. Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah menambah, wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku. Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa sesungguhnya, sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah? Dia kata ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya. Maksudnya, memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan abdul Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslimin-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

Ya, alhamdulillah rakan pendengar sekalian, kita telah pun menyempurnakan solat fardu maghrib sebentar tadi dan sekarang sudah memasuki pukul 6.45 minit petang. Hello Keningau, apa kabar anda semua di waktu petang ini? Saya harap anda semua sehat. Mungkin ada yang sekarang ini sedang berada di dapur untuk menyiapkan makan malam. Tetapi sambil menunggu siapnya makan malam itu, mungkin ada yang sedang mengopi ataupun scroll telefon menikmati petang. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita di waktu petang ini, hiburan-hiburan terakhir. Semoga terubat hati anda yang sedang hiba. Dengarkan lagu Warisan Wanita Terakhir, Teacher's Pet.

Ya, kepada rakan pendengar sekalian, kita sudah berada di penghujung siaran Radio Kering FM untuk edisi Sabtu hujung minggu lebih hebat lagi syok 29 Ogos 2026. Ya, saya mau ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Sabah 2026, dan juga terima kasih kepada anda semua yang telah mengikuti kami di frekuensi 94.7 MHz dari seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang ini pukul 7 malam. Dan terima kasih juga kepada rakan kita yang telah memberikan ucapan doa dan juga dedikasi serta pengiriman lagu. Terima kasih semua. Saya Syukri Mahmud bersama dengan rakan teknikal Syarif Syaril mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Mula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: R&R Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Okey, 7.30 minit malam nanti ada berita Sabah FM. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat masuknya solat fardu isya pada hari ini pada pukul 7.35 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap...

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesanan khas daripada Easy buat Sabah FM. Bagus bah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Al-Ghuswa.
1: Kemaafan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat mengobati hati yang telah terluka.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan salat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Kalau betul kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal ke tidak Nabi Muhammad itu? Bagaimana kita kata kita sayang Nabi? Kita cinta Nabi, tapi kita tidak merasai bagaimana susahnya Nabi berdakwah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena kenal kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal Nabi, macam mana?
4: Profesor Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus Pak.

0: ada kalam yang paling indah, yang paling mulia, saat lidahmu, bibirmu sering memuji-muji baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanamkan dalam hatimu, jadilah aku sebagai ahli salawat, bukan untuk dipuji manusia, tapi cuma satu tujuan, agar Rasulullah mengenal diriku. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita ungkapkan apabila kita berada di padang mahsyar, keadaan yang sangat terik, keadaan yang sangat dahsyat, akan ada tangan yang memimpin kita masuk ke dalam surganya. Bila ditanya, siapa dirimu? Maka berkatalah laki tersebut, berkata, akulah Rasulullah. Subhanallah. Tidak ada hal yang terindah saat dirimu dikenal oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ustaz Muhammad Rizwan Haji Kapli.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus, Pak.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dandan sekarang!
6: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: klik. Ha, kamu boleh menikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, boleh menonton macam-macam rancangan TV, televisi, movie, drama, semua ada. Jadi jangan lupa kamu share sama kawan-kawan kamu, keluarga kamu, barang baik ini. RTM klik. Boleh dapatkan di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Alright. Jadi pada pukul 8 malam nanti kita ada siaran ulangan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17. Jadi layan terus di Sabah FM. Bagus bah.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia menemani Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Lagu saya akan menjadi juara untuk minggu ke-25 pastinya siaran hari ini 29 Ogos 2026. Okey, kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga ke-9 pula. Nampaknya lagu ini turun alahai, turun dua anak tangga. Minggu lepas di anak tangga ke-7 iaitu persembahan kumpulan Mawar B6. Minggu ini menduduki anak tangga ke-9 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

Selamat pengantin baru untuk anda yang melangsungkan majlis perkahwinan, pernikahan, pertunangan hari ini. Almaklumlah kalau musim cuti sekolah ni sinonimlah dengan majlis perkahwinan kan, persandingan. Okey, sambil-sambil tu anda mendengarkan siaran Sabah FM bersama dengan Niza. Pastinya sekarang ini anda dalam rancangan kelas Carta Lagu Artis Sabah musim ke-17. Macam mana cara untuk mengundi lagu-lagu dalam kelas ini? Mudah sahaja, penerbit akan kongsikan pautan undian selepas pukul 3 petang nanti, pastinya melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Semuanya di hujung jari kita saja untuk anda mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Kita berhibur lagi. Lagu di anak tangga yang ke-8 pula. Nampaknya lagu ini naik. Wow. Naik 2 anak tangga minggu lepas, di anak tangga yang ke-10. Minggu ini di anak tangga yang ke-8. Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke

kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17. Okey, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini pun naik 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9, iaitu Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Vili dan Lee Slumber. Lirik NK Studio Epi Music at Lee.

0: Jangan lupa okay, kibarkan terus jalur gemilang kita di mana-mana saja anda berada. Pasti kita akan menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos, juga Hari Sabah 31 Ogos ini, hari Isnin. Okey, jom sambil-sambil anda mendengarkan siaran Sabah FM di frekuensi 89.9, juga melalui RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Sabah FM sebagai peneman setia anda. Baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang ke-6, iaitu kumpulan Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad.
1: Musim ke-17, anak tangga ke-6.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

sebuah lagu telahpun kita ketahui kedudukannya. Lagu dia nak tinggal ke 10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi nampaknya tinggal 5 buah lagu lagi yang belum anda ketahui. Di mana lagu yang telahpun saya undi tu? Saya undi tu selalu kedudukan mingguan carta lagu Artis Sabah. Yang baru tahu, yang baru menemani Niza dalam kelas ni, undian pukul 3 petang, penerbit kelas akan kongsikan potan undian di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pelbagai info menarik mereka kongsikan kepada anda semua. Jadi follow terlebih dahulu Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okay? Kita berhibur lagi dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kelima. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keempat. Minggu ini di anak tangga yang kelima, UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidi Ali, lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga kelima.

Terima kasih kepada anda yang terus menyokong rancangan kelas untuk musim yang ke-17. Terima kasih juga kepada pengundi-pengundi yang terus setia mengundi, okey. 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu Artis Sabah. Minggu ini 10 buah lagu sahaja kita akan undi sebab kita tiada lagu pencalonan baharu. Kita berhibur dengan lagu yang naik satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-5. Minggu ini di anak tangga yang ke-4, iaitu Sentiasa Ada tajuk lagunya. Persembahan Kiroi, lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17. Anak tangga

3 buah lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Minggu ke-25 sudah, okay? Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Lagu di anak tangan ketiga siapa? Duet siapa? Juara siapa untuk minggu ke-25? Kita berhibur dahulu dengan lagu yang turun. Alahai. Minggu lepas lagu ini di anak tangan kedua. Minggu ini di anak tangan ketiga, iaitu persembahan Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

penyerta lagu Artis Sabah pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Artisnya orang Sabah, pencipta lagu dan lirik pun orang Sabah. Itulah dinamakan carta lagu Artis Sabah. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang kedua. Wow, lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik penyanyinya juga Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-2.

0: setiap minggu bersama dengan Niza, menemani Niza pukul 2 hingga 3 petang. Pasti tahu sudah ni, lagu siapakah yang menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk minggu ke-25. Dari minggu ke-22, 23, 24, 25. Pastinya lagu ini 4 kali kekal menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk siaran hari ini 29 Ogos. Kita ucapkan tahniah wow kepada Kamarul, okey, dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Tajuk lagu sejak bikin seram, bikin takut. Pastinya lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio AP Music at least lamba. Jom kita berhibur dengan juara minggu ke-25 Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi.
1: Kelas musim ke-17 juara minggu ini.

kedatangan. Tahniah Kamarul yang kekal menjadi juara untuk minggu ke-25 dengan tajuknya Tirai Besi. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mengundi dan juga menyokong kedudukan mingguan carta lagu artis sabar kelas musim ke-17. Dan terima kasih juga kerana anda menemani Niza, okay? Setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang dan juga siaran ulangan sebelah malam 8 hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Untuk anda yang terlepas dalam kedudukan mingguan untuk minggu ke-25 ni, tidak apa, kita kongsikan semula kedudukan mingguan untuk minggu ke-25. Lagu di anak tengah yang ke-10 iaitu Rahsia Hati Marlini Fan. Lagu di anak tengah yang ke-9 Darimu kumpulan Mawar B6. Di anak tengah yang ke-8 Menggapai Bintang Hana Jin. Lagu di anak tengah yang ke-7 Kau Di Hatiku Joey. Lagu di anak tengah yang ke-6 Si Rambut Kuning Atmosfera. Di anak tengah yang ke-5 Masih Ada Ruang UZM. Lagu di anak tengah yang ke-4 Sentiasa Ada Kiroi. Di anak tengah yang ke-3 Kita Hedi Moru. Lagu di anak tengah yang ke-2 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Dan juara untuk minggu ke-25 Tirai Besi persembahan Kamarul. Itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi. Pastinya selepas pukul 3 petang selesai sejak siaran kelas, penerbit kita Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan kongsikan potan undian, okay, di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jadi selamat bercuti berhujung minggu. Untuk kita bercuti 3 hari, hari ini, esok dan juga hari Isnin. Pastinya kita akan meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos dan juga Hari Sabah 31 Ogos. Dan adik-adik kita pula bercuti sekolah bermula hari ini 29 Ogos sehingga 6 September Ahad depan. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus setia menemani Niza dari pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan pula 8 hingga 9 malam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama, okay, dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Dan wakaf anda bersama ASNB.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Agus Ba.

0: Badan dulu, semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Kan nak makin aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku. Kamu cari dulu. Kamu buat tu 22 kali.
1: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan, ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam persiasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
1: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sebelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga hingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tidak mencintai saudara kita Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam, mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama mana kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajak kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shishir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tunku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Perayaan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Back to back music tanpa henti.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kesan perubahan iklim yang semakin dirasai masyarakat memerlukan kesedaran dan tindakan di peringkat komuniti. Keadaan cuaca panas dan kering kini memerlukan perhatian termasuk gangguan sumber air serta kemerosotan kualiti udara. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, perubahan iklim bukan lagi isu di peringkat antarabangsa. Sebaliknya turut memberi kesan langsung kepada kehidupan seharian masyarakat. Dato' Arthur menyatakan demikian pada Karnival Alam Kita di Sup. Katanya jabatan berkaitan sentiasa memantau dan menyalurkan maklumat cuaca, sistem amaran awal dan status indeks pencemar udara bagi membantu masyarakat membuat persediaan. Berikutan cuaca panas yang melanda kini, orang ramai diingatkan sentiasa mengutamakan keselamatan diri. Adun Lama Muhammad Ismail Ayub menyarankan masyarakat meminum air secukupnya serta mengehadkan aktiviti luar jika tidak perlu. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada program Gema Merdeka Harmoni Perpaduan di Kinabatangan. Dalam pada itu, Muhammad Ismail turut menyarankan program kemasyarakatan terus diperkasa bagi menggalak penglibatan komuniti serta mengeratkan perpaduan dalam kalangan masyarakat setempat. Ibu bapa perlu memberi kesedaran dan mengingatkan anak-anak, khususnya remaja, supaya tidak

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: what's up semua, saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empatang si macam bes.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan, mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mau balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

Arena Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini guys. Okay. Jadi untuk kawan-kawan yang tengah memandu, hati-hati memandu. Jangan lupa kamu lock itu frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, supaya bila-bila masa saja kamu pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okay, kalau kamu tidak lock, nanti di sana juga memandu, sana juga sibuk-sibuk mau tekan-tekan cari siaran kan. Nah, memandu mesti mau fokus. Jadi kalau kamu sudah mencari siaran sambil memandu, terganggu tuh fokus kamu. Jadi apa kata kamu lock itu frekuensi sekarang. Oke, saya mau share dengan kamu untuk kampen derma darah bergerak sekitar KK untuk besok 30 Ogos 2026. Sebelum kita mau celebrate hari kebangsaan, kita share lah dulu. Kita mau share kampen derma darah supaya siapa-siapa yang layak untuk menderma darah, kamu boleh datang besok di tingkat pertama The Work Riversen, bermula 11 pagi sampai 6 petang. Diorang akan buat kampen derma darah di sana. Jadi kira-kiranya di bandaraya juga tuh. Jadi siapa-siapa yang kebetulan pergi KK besok, yang layak menderma darah, sama-sama kita bantu mereka yang memerlukan. Sebab kita dipahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu kan? Jadi kita mau terus layanlah lagu seterusnya. Ini dia Hindia, Rumah ke Rumah Sabah FM. Bagus bah.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, telekom sifat online control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM.

0: amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Sepitang, Tawau, kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
3: Hi guys, Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
4: Inilah hari baru, ini hari pertama.
5: Kota Belud, 101.5 FM.
6: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Nadi diperkasa, peluas manfaat AI keluar bandar. Tempat kawasan di Sarawak catat IPU sangat tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu, tapi komplement, menambah. Dan kita tahu, sebahagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI. Langkah itu bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
1: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Dan cari kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi itu, ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Mengenai pembinaan Malaysia Madani, Datuk Seri Anwar berkata,

Idria Vieira Rasa ini masih lagi bersama Ozel di Arena Sabah FM. Okey. Apapun terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampailah waktu ini masih tetap setia dengar Sabah FM. Okey, kita ada ucapan mau kasih tunai dulu. Ucapan daripada si Fadli. Okey, selamat pengantin baru buat sahabatku Azri dan juga pasangan yang melanjutkan apa ni majlis perkahwinan pada petang tadi. Semoga bahagia hingga ke anak cucu, dia bilang. Jadi apapun, selamat pengantin baru. Aha. Jadi kalau kamu ada ucapan macam si Fadli ni, boleh WhatsApp sekarang, masih sempat lagi. Kamu WhatsApp di 019 490 48.

0: 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM. Bagus bah. Hey, kenapa dalam hati ada rasa?
1: Hey, dalam rasa. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Dunia ini hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM.

0: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
4: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap...

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #relax dan rehat.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.

0: hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
1: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM, bagus bah.

agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Selamat pagi dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 12.30 malam dan Mira sudah bersedia nak temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi yang masih berjaga tu, kita temanlah satu sama lain ya untuk 6 jam berikutnya. Jadi sebelum Mira ambil alih, terima kasih kepada rakan penyampai saya Reza Zikri yang sudah menemani anda sebelum ini dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam. Tadi Mira nampak macam ada yang lain ya pada Reza. Rupanya dah potong rambut dah kawan saya tu. Patutlah nampak lebih segak ya Reza. Jadi Reza, awak dah boleh berehat. Sekarang giliran Mira pula untuk jaga geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Raja Kertas Ekspedisi Nasional FM sentiasa di hati.

baru saja kita mulakan perjalanan malam ini dan masih panjang lagi masa untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anggaplah 6 jam ini macam satu pelayaran. Ada lagu yang rancak, ada yang santai dan sudah tentu ada Mira yang akan menemani anda sepanjang perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Okey geng burung hantu, apa kata kita sambung pelayaran kita malam ini dengan lagu dari kumpulan Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Pop Shavit dengan jiwa kelajuan, bercakap tentang kelajuan ni. Mira nak pesan sikit kepada anda yang sedang memandu di lebuh raya awal pagi ni. Jangan sebab jalan nampak lengang, kaki tu rasa nak tekan minyak lebih sikit ya. Jangan ya. Walaupun kenderaan tak banyak dan lagu saya pasangkan tadi pun jiwa kelajuan, tapi tetap patuhi had laju, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan dan sentiasa fokus pada keadaan sekeliling. Kalau rasa nak cepat pun, ingat ya, lebih baik kita sampai lambat sedikit asalkan kita sampai dengan selamat. Jadi lagu jiwa kelajuan tadi tu kita simpan dalam lagu sahajalah. Ya, atas jalan raya kita bawa dengan tenang. Terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

dan sekarang dah masuk jam 1 pagi. Satu jam sudah kita bersama. Dan kalau anda masih belum tidur, jangan risau, Mira masih setia menemani menerusi National FM sentiasa di hati. Kepada yang masih berjaga, jam macam ni selalunya mula datang satu persoalan penting. Persoalan apa tu? Mulalah tanya, nak tidur sekarang ke? Nak tunggu pagi sikit eh? Pasal yang bahayanya bila kita kata, alah tak apa, 5 minit lagi. Tapi 5 minit tu bila dah mula buka telefon, buka media sosial, pejam celik, tahu-tahu dah 2 pagi. Tapi ingat ya, kalau badan tu dah mula minta rehat, jangan anda abaikan. Kerja boleh disambung, hiburan pun boleh tunggu. Tapi rehat, rehat tu cukup penting supaya badan dan minda kita lebih segar untuk hari yang baru. Tapi jangan risau, yang masih perlu berjaga, Mira ada temankan. Okay, baik, kita teruskan perjalanan awal pagi kita ini di National FM sentiasa di hati dengan lagu daripada Bang Fiz, Revolusi.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

kilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Itu dia, since you've gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula anda gone, lari hilang dari Radar Nasional FM, kerana Mira ada di sini untuk menemani geng burung hantu. Jangan lari ke mana ya. Okey, baik. Kadang-kadang ada nama tempat yang cukup dikenali. Sampai bila kita sebut saja nama tempat tu, terus terbayang kawasan atau suasananya. Dan ada juga nama tempat yang jadi semakin terkenal sebab disebut dalam sebuah lagu. Dan lagu selepas ini pun membawa nama sebuah tempat yang memang cukup dekat dengan peminat muzik rock tanah air. Jadi kita singgah sekejap ke Taman Rashidah Utama bersama Wings selepas ini. Tapi sebelum itu, ini dia, Estranged, Itu Kamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan sekarang sudah bermasuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, Mira nak tahu juga apa yang buat anda masih berjaga ya waktu macam ni. Jika anda kongsikan, nak kongsikan sikit boleh masuk ke siaran TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran. Jadi jika anda ingin sembang santai, bolehlah singgah sebentar ke Nasional, ke TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi mungkin ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang tengah dalam perjalanan, ada yang mungkin sedang layan cerita drama Korea ke sampai terlajak, dan mungkin ada juga

yang sebenarnya sudah mengantuk. Tapi masih berat nak letak telefon tu kan. Apa pun sebabnya, kalau anda masih perlu berjaga, tak kisah kerja ke dalam perjalanannya, sekurang-kurangnya saya ada untuk anda dan anda juga ada untuk saya. Dan saya akan menemani anda dengan lagu-lagu untuk menjadi peneman anda. Okay, teruskan satu jam lagi menuju jam 3 pagi di National FM, sentiasa di hati.

itu dia Wakah berlagu pilu dari Felix. Baru saja saya mainkan sebentar tadi. Dan lagu seterusnya ialah Sri Kandi Cintaku daripada Bloodshed. Kalau kita sebut Sri Kandi ni, biasanya kita gambarkan seorang wanita yang kuat, berani dan cekal. Tapi sebenarnya Sri Kandi tak semestinya seseorang yang melakukan perkara luar biasa saja. Kadang-kadang wanita yang setiap hari mengurus keluarga, bekerja, menjaga orang tersayang dan tetap kuat walaupun penat, itu pun Sri Kandi dalam cara mereka sendiri. Jadi awal pagi ni, jom kita tujukan lagu seterusnya untuk semua Sri Kandi yang sedang mendengar. Bloodshed dengan Sri Kandi Cintaku. Terus bersama Mira, National FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka

Masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati, segmen Geng Burung Hantu. Dan bukan sahaja Geng Burung Hantu menemani saya daripada radio, tapi ada juga Geng Burung Hantu kita yang sedang menemani saya di siaran TikTok National FM. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani saya ni, ada May Sarah, ada Khairul Anwar, Vivi underscore Virginia Vanessa, Muhammad Nazir, Ita Chot, Hamidah 0705, Dani Daniel, Fatimah Man, Alif Azwan 84, Kak Ma, Yati Enterprise, Sarifah, Ara 77, Faidalista, Shah Taiping, Zahafiza 82, Nordin dan ramai lagi. Dan ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, jadi semoga dipermudahkan. Kalau trafik mungkin agak sesak, bersabarlah ya. Sama-samalah saya temankan awak di National FM, awak juga teman saya juga ya. Okey, itu tadi UKIS dengan Bila Diri Disayangi. Mungkin ada yang pernah mengalami satu fasa bila dah terbiasa dah ada seseorang yang selalu bertanya khabar, apa khabar kan, selalu ada di sisi kita, tapi tiba-tiba satu hari tu dia berubah. Dah tak tanya khabar, dah tak datang dekat kita kan. Masa tu barulah kita sedar. Bila dah terbiasa sangat rasa disayangi ni, yang paling susah sebenarnya bila kita mula tertunggu-tunggu sesuatu yang tak mungkin akan tiba. Jadi tadi daripada Bila Diri Disayangi, kita teruskan dengan Black Rose Penantian. Terus kekal bersama Mira, National FM, sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mampu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

sekarang sudah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke segmen Geng Burung Hantu. Jadi Mira masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan risau jika anda masih berjaga, susah nak lelapkan mata, jangan risau, Mira ada temani anda. Bukan sahaja di siaran radio tapi juga di siaran TikTok Live, ya, TikTok Nasional FM ni. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang masih menemani saya dari tadi, kita ada Caramel Latte, kita ada Imran PD, Jamali, Aci underscore, Boba Moji, unik nama dia, Nordin, Pokli 11, Sazlizawati, Fatin Shahira, Ida 93, Colin Jonathan, Fiza 88, Anissa Muhammad dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sekadar sembang santai atau peneman dengan celoteh saya, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay. Jam 3 ni bagi Mira macam ibarat satu titik tengah. Malam dah jauh kita tinggalkan, tapi pagi masih ada beberapa jam lagi. Jadi kalau anda tengah siapkan kerja, tengah dalam perjalanan, ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau, Mira ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tak perlu tengok jam banyak kali sangat, nanti terasa lambat pula masa nak bergerak kan. Jadi kita layan satu lagu ke satu lagu, sembang sikit, tahu-tahu nanti dah cerah. Okay, 3 jam lagi bersama dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati. Yeah.

pasti daripada kumpulan Mega. Pasti Mira akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anda juga Kian Buruhan tu, temanlah saya juga ya, sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan tukar siaran, setia dengan Nasional FM. Pastikan sentiasa di hati. Okay, baik. Kadang-kadang kita hanya sedar betapa berharganya seseorang bila kita mula fikir semula apa yang dia dah lakukan untuk kita, kan. Dalam hubungan pun macam tu juga. Jangan sampai kita terlalu biasa dengan kehadiran seseorang sampai terlupa nak hargai kesabaran, pengorbanan dan juga kasih sayang yang dia berikan. Jadi kalau ada salah dengan pasangan, jangan malu untuk mengaku. Kalau ada yang perlu diperbaiki, jangan tunggu sampai terlambat. Kadang-kadang satu ucapan maaf yang ikhlas pun boleh membawa makna yang cukup besar.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar. Benar, tepat.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM. Baru-baru ini juga, pada tahun lepas, kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus, terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM. Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan, jumpa lagi kita nih sahabat. Semoga kita semua dalam rahmat, semua kita berada di bawah naungan kasih sayang Allah. Dan apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, kita berharap semuanya jadi ibadah dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia, sambil-sambil dengar bilang orang sekilas renungan hanya di Sabah FM, bagus bah ini. Jangan lupa salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan salawat sama Nabi. Banyakkan salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu adalah pekerjaan yang Allah sendiri perintahkan tapi Allah pun buat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat ke atas nabi. Jadi kalau Allah perintahkan salawat dan Allah sendiri buat, kenapa pula kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau bersalawat sama nabi? Oke, mari kita sama-sama banyak bersalawat. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita masih lagi bicara ya tentang gambaran indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keindahan-keindahan itu terwujud disebabkan Nabi itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Apa maksud seluruh alam? Semua yang ada di alam itu pasti akan bilang orang ya terpancar, ya terpercik juga dengan rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sahabat yang dimuliakan Allah, Sebagian besar ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini itu sepakat mengatakan bahwa sosok mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekadar membawa rahmat, tetapi kezahiran Nabi ke dunia kita ini, ke alam semesta ini, Allah zahirkan ke dunia, kezahiran Nabi itu sendiri, diri Nabi itu adalah rahmat. Masya Allah, tabarakallah. Apa tidaknya sahabat yang mulia, berkat zahirnya Nabi kita kenal hidup beragama, berkat zahirnya Nabi ke dunia ini kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Berkat kezahiran Nabi SAW ke dunia ini kita kenal arti cinta dan kasih sayang yang hakiki. Kita tahu jalan menuju kepada Allah. Nabi memberikan isyarat-isyarat dan petunjuk-petunjuk buat kita untuk kembali kepada Allah. Bayangkan kalau Allah tidak mengutuskan Nabi Muhammad SAW, bahasa kampung kita ya, tidak tahu jadi apalah kita ini. Tapi berkat Nabi SAW, insan yang sangat mulia, yang syarat dengan cinta dan kasih kepada kita umatnya, bahwa diri Nabi itu merupakan rahmat bagi siapapun. Siapapun yang Nabi pegang, ya, dalam hadis itu tabarruk, ya, Aisyah itu pernah bertabarruk. Ketika Aisyah itu tidak sehat, pegang tangan Nabi SAW dengan niat supaya sembuh sakitnya. Sembuh. Ya Allah, ya. Bahkan banyak dalam kitab-kitab itu dibahas hadis-hadis yang sahih, ya, bertabarruk dengan ampun maaf dengan diri Nabi SAW itu. Ya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah, beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita pun kalau mau diiktiraf, mau diberikan syafaat Nabi SAW di akhirat nanti, nah jangan lupa kita pun mesti berusaha menjadi rahmat bagi siapapun. Bicara kita, pergaulan kita, pekerjaan kita, amanah kerja yang Allah Ta'ala pikulkan sama kita, lakukan semuanya itu dalam lingkungan kita adalah rahmat bagi siapapun. Ya, sebagai pemimpin, sebagai rakyat, sebagai bilang orang petugas, pegawai, sebagai orang bawahan, majikan, ketua pejabat ataupun pekerja, apa sajalah bidang pekerjaan kita, usahakan sahabat yang mulia, kita menjadi rahmat bagi siapapun sesuai dengan lingkungan kita. Kalau jadi guru, rahmatlah kepada murid, doakan murid, bimbing bagus-bagus, ya. Kalau kita ini jadi ayah, bila orang jadi bapa, jadi mama dalam keluarga, berusaha kita jadi rahmat kepada ahli keluarga dan anak-anak kita. Mudah-mudahan berkat ikut jalan Nabi, kita juga akan berusaha, ya, memberikan kebaikan kepada siapapun dalam arti kata yang mudah, sebagaimana Nabi menjadi rahmat kepada seluruh alam. Kita umatnya juga harus meniru, berusaha untuk meniru agar menjadi rahmat bagi siapapun. Mudah-mudahan Allah izinkan, Allah redha dengan kita. Makasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
3: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
0: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauh.

misai lebat hilang setengah. Wajongos naik radang, muka bengis macam teladang. Kalau tuan salah pandang macam babi dalam

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Sabah FM.
0: Tawau 95.7

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Dengarlah Radio Malaysia Kelinau FM. Hebat!

후주미구 버리사마카미 릴렉스 후주미구. This is Relax 후주미구 Relax 후주미구 RHM Relax 후주미구. This is Trans Tremors Radio. Baik, membuka tirai pertemuan kita untuk pagi hari Minggu, hari Ahad hari ini. 30 hari bulan 8, 2026. Bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia. Kopi sanangan, kan sayang, kan siwan. Ciao and good morning. Apa khabar pagi hari Minggu? Tak sedar bahkan hari Minggu penghujung minggu 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Di muka surat yang ke-242 ada baki 123 muka surat lagi untuk kita sampai ke puncak 365 keseluruhan buku 2026. Ada yang baru saja bangun tidur, jangan kau terus melompat cari telefon dulu. Tarik nafas dulu kawan, minumlah air, kasih badan segar, sedar perlahan-lahan. Buka tingkap kalau boleh, kasih masuklah udara segar, kasih masuklah limpahan cahaya terang. Udara pagi masukkan, biar kepala pun rasa lebih ringan. Yang sudah bangun seawal pagi tadi mungkin ialah sudah jadi kebiasaan kan, walaupun hujung minggu tetap terbangun awal. Mungkin ada yang tengah bancu kopi, ada yang sudah sibuk di dapur, ada juga yang dalam perjalanan pergi kerja, tugasan shift dia hujung minggu hari ini. Walaupun ada yang sudah sibuk di dapur, ada juga yang dalam perjalanan pergi kerja, tugasan shift dia hujung minggu hari ini. Walaupun hari minggu go again. Apapun perancangan anda, kita mulakan dengan tenang.

0: Jom segarkan diri anda bersama menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu 7 hingga 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad. Pastinya di Radio Malaysia Kuningau FM. Hebat syoknya.
1: Lebih lagu, lebih santai, relax. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok. Sama kami di Kuningau FM 6 hingga 9 pagi.

Hai guys yang tengah bancu kopi, buat kopi, buat teh, buat minuman kegemaran anda. Itu baru ngam betul kan pagi hari ini. Bau kopi pagi-pagi ni macam lain. Betul semangat dia. Baru buka penutup cawan, wap dia tu naik. Betul-betul wangi. Apalagi kopi tinam kan. Terus rasa macam badan pun cakap, okey bah, kita mula pelan-pelan. Jalan dulu. Okey, kita mula minum dulu. Macam-macam perancangan. Hari Minggu, jangan terlampau kejar masa. Kalau tiada urusan yang mendesak, duduk sekejap, hirup kopi perlahan-lahan kan, nikmati suasana pagi hari ini, dengar lagu yang kita pasang dan bagi diri anda ruang untuk berehat. Sebab kadang-kadang kita bukan perlukan sesuatu yang besar pun untuk rasa bahagia. Cukuplah secawan kopi kegemaran kamu orang, lagu kemarin di pagi yang tenang sudah cukup. Tapi satu sajalah pesan kan, kerja boleh tunggu sekejap, cerita boleh sambung kemudian, tapi kopi jangan kasih sejuk. Pagi-pagi ni sejuk lawan dia panas tu minuman, wey, mantap gila. Lain terus pada sama dengan kami di Keningau FM, hebat dan syoknya. X menemani anda sehinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Inilah Rentang Segar edisi hujung minggu, lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita bukan perkongsian kepada anda info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini 30 hari bulan 8 2026 di Keningau. Pagi, petang dan malam keadaan berjerbu dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Sementara itu di Nampawan, untuk sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, petang dan malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Kawasan Sungai untuk sebelah pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan malam di kawasan Sungai berjerbu dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Kita beralih ke kawasan daerah Tenom. Untuk sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, petang hujan di beberapa tempat dan sebelah malam bagi kawasan Tenom berjerbu dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Kita akhiri tinjauan cuaca untuk sepanjang hari ini di daerah Tambunan. Pagi, petang dan malam keadaan berjerbu dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius.

Baru saja berlalu bersama dengan lagu terindah daripada kumpulan Honesty Rintas Segara di hujung minggu. Tajuk lagu pun sudah terindah bahkan. Jadi pagi hari minggu ni kita pun harap juga yang kita, kamu orang, kita semualah lalui hari ini. Biarlah ada perkara-perkara yang indah untuk kita kenang. Mungkin indah pagi ini bila dapat bangun tanpa perlu kelang kabut rushing ingat itu ini. Mungkin indahnya bila dapat sarapan bersama dengan keluarga. Atau mungkin sesederhana dapat duduk minum kopi sambil dengar lagu kegemaran kan. Yang sedang mendengarkan kami di mana sahaja berada, semoga hari minggu hari ini hari yang dipenuhi dengan perkara yang baik, hati yang lapang, senyuman yang lebih banyak. Semoga yang indah-indah itu akan berserta dengan anda hari minggu hari ini ya. Okey, boleh bakal begitu kan kawan? Gitulah. Cheesecake senyum. Inilah Rentas Segar di Kering FM, hebat dan syoknya. Lebih hebat lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.

0: Wah, Maria, mana kau dapat tu bibit bunga kau tu? Cantik betul.
1: Oh, saya dapat masa sepi Sarawak, Benny. Tiada nih di sini. Baru saya yang ada ini.
0: Ya kah? Wah, untunglah kau, kan? Tapi kau tidak kasih tahu pun yang kau pergi Sarawak?
1: Ya kau, jangan merajuk, bah. Ada juga, bah, saya beli kek Sarawak untuk kau.
0: Ay, mau setengah jam sudah saya di sini, baru kau kasih tahu.
1: Kau ini, syukurlah, karena beli kek.
0: Bah, nantilah. Berapa lah biasa harga kek Sarawak?
1: Bah, tidak juga mahal, bah.
0: Tunggu dulu.
2: Bah, adik hilang.
0: Hah? Adik hilang? Kenapa kamu tidak kasih tahu awal-awal, aduh?
3: Berikan perhatian sepenuhnya terhadap anak-anak Anda. Bahaya ada di mana-mana. Pesanan ini ikhlas daripada Radio Malaysia Kedengar.
4: Relax, hujung minggu lebih hebat lagi show. 3 hingga 7 Maret.

6.46 minit pagi waktu ketika ini. Cepat masa berlalu, sedar tak sedar kan. Apapun baru saja bersama dengan kumpulan Mas Mona, Sabah Gina Woku, Sabah di Hatiku. Itulah lagu yang baru sahaja berlalu menemani anda. Pagi Ahad ni kita kasi ingat juga satu perkara. Sabah bukan sekadar tempat kita tinggal. Sabah ini ada cerita, ada budaya, ada bahasa, ada makanan, dan paling penting ada kenangan yang kita bawa dalam hati. Dimanapun kita berada kawan, bila terdengar orang cakap orang mana orang Sabah ya, itu kan. Terus rasa macam ada satu ikatan yang sukar untuk kita mau jelaskan. Dari Kundasang sampai Tawau, Kota Kinabalu lah sampai Keningau, setiap daerah itu ada keunikan dan cara yang tersendiri. Sabah yang penuh warna, Sabah yang kaya budaya, Sabah yang orangnya ramah, dan Sabah yang sentiasa ada tempat dalam hati. Sebut pasal Sabah, esok 31 hari bulan Ogos 2026 adalah juga merupakan tarikh keramat dalam kalender. Ia adalah tarikh untuk mengingatkan kita semua sebuah perjalanan yang panjang tentang keberanian, pengorbanan dan juga harapan rakyat Sabah dalam menentukan masa depan sendiri. 31 Ogos 1963, Sabah mencapai kemerdekaan melalui pembentukan pemerintahan sendiri sebelum bersama-sama membentuk Malaysia pada 16 September 1963. '63 Borneo Utara, itu kita capai pemerintahan sendiri. Tarikh yang bersamaan juga dengan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Sebut pasal Hari Sabah, suka juga untuk kita bawakan perkongsian kepada anda. Manalah tahu kebetulan mau pergi KK besok, jomlah semarakan dan memeriahkan kemeriahan Hari Sabah dengan penuh kebanggaan dan juga semangat bersama. 31 Ogos akan diadakan 6 petang di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen, menampilkan pelbagai artis tempatan serta persembahan kebudayaan, kesenian dan perarakan budaya. Tapi terdahulu sebelum itu juga akan berlangsung sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah 31 Ogos pada hari esok bermula 6 pagi di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen berhadapan dengan Hotel Promenade Kota Kinabalu. Jadi kita meriahkan sambutan pada hari esok sepanjang hari 31 dari pagi sampailah ke malam. Kebetulan kalau anda ada di KK, ayuh jom kita meriahkan program Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah 2026. Apapun dari kita sejak itu, lain terus bersama dengan lagu dalam susunan atur kita di Kering FM Hebat Show.

Baik, sekejap lagi kita akan melangkah ke pusingan berikutnya. Pusingan 7 hingga 8 pagi. Dan 7 pagi nanti kita terbang seketika ke pusat berita Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita utama 7 pagi. Anda boleh titipkan ucapan kemurang di ruangan Facebook Kening FM, juga di nombor talian WhatsApp kami 019-589-6868. Sekejap nanti Hex akan kembali bersama dengan titipan ucapan kemurang. Masih lagi sempat, okay? Boleh tadi nombor talian WhatsApp 019-589-6868. Sambil anda menghirup kopi panas anda, sambil juga anda memandu, barangkali yang sedang memandu, fokus kepada pemanduan anda. Yang mau pergi tamu, di Tenam ada tamu, di Keningau ada tamu, Sok juga ada tamu. Kalau mau dapat sayur-sayur segar, kena bangun seawal pagi hari ini, berkunjung ke tamu terpilih berhampiran dengan anda. Okey kawan, boleh kan kalau begitu? Sambil itu terus beri bersama dengan kami, Kening FM, hebat syoknya.

doa untuk memperbaiki keadaan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astagis, wa asli li sya'ni kullah, wa la taqlini ila nafsi tarfata 'ain. Yang maksudnya, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang mentakbir langit bumi, aku pohon pertolongan dengan limpah rahmatmu. Wahai Tuhanku, perbaikkanlah seluruh keadaan diriku, dan janganlah engkau serahkanku kepada diriku sendiri, walau sekelip mata.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan menjadi bukti Kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kita tahu Anwar ni tokek judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri. 8 kali cukup. Belum cukup. Baik. Belum baik. Untuk kamu serang aku. Kamu buat 22 kali.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran skim usahawan bangkit Madani di Permatang Pau.

0: hakim tengok dah kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia sungai buluh. Kajang, ikut lah. Itu cara kita perintah takbir. Apa tujuan dia? Banyak wang. Siapa kita Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok tengah jalan banyak.
1: Sementara itu, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai DH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu, Dr. Muhammad Aziad Asani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam persiasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu. Dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
1: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan peruntukan tambahan sebanyak 4.6 juta ringgit diluluskan tahun ini bagi menaik taraf infrastruktur asas di 27 institusi pendidikan Islam di seluruh Pulau Pinang. Ia disalurkan terus melalui unit penyelarasan pelaksanaan agar kerja naik taraf dapat dilaksanakan segera. Peruntukan tersebut meningkat lebih dua kali ganda berbanding 2.11 juta ringgit yang disalurkan tahun lalu bagi menaik taraf 11 institusi pendidikan Islam di negeri itu. Bersama Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri akan mengumumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya petang ini. Amanat tersebut menyentuh mengenai kebimbangan dan kehidupan rakyat serta tanggungjawab generasi hari ini dalam menghargai kemerdekaan negara. Datuk Sri Anwar turut mengajak rakyat menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan menyemarakkan semangat perpaduan. Mengulas mengenai keadaan cuaca, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan seperti biasa esok. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat yang diadakan bersama beberapa agensi berkaitan selepas mengambil kira keadaan jerubu di lokasi sambutan. Dalam pada itu, pihaknya menjangkakan lebih 80,000 pengunjung hadir ke dataran Putrajaya bagi memeriahkan sambutan. Susulan jerebu yang melanda negara ketika ini, lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Datuk Sri Fahmi berkata, langkah itu selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan khususnya kepada golongan berisiko termasuk individu yang mempunyai masalah asma dan pernafasan. Individu mempunyai masalah kesihatan atau ibu bapa yang membawa anak-anak juga dinasihat untuk memakai pelitup muka. Bagi melancarkan perjalanan berikutan kebanyakan laluan ditutup, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, orang ramai disuruh menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Pengangkutan awam disediakan termasuk teksi air percuma. Tambah beliau, program Riuh Merdeka turut diatur khas untuk memeriahkan Malam Ambang Hari Kebangsaan. Dalam berita itu, bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 350, berada pada tahap bahaya, manakala Samarahan 288, Kuching 275 dan Sri Aman 215 masing-masing berada pada tahap sangat tidak sihat. Demikian menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.30 pagi tadi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Keperkembangan banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi. Kementerian Luar memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini. Semakan silang maklumat yang diterima dari kedua-dua negara turut dijalankan bagi menerpasi sebarang pertindihan dalam laporan. Operasi mencari dan menyelamat masih

masih diteruskan. Sementara itu, satu sesi pertemuan dan taklimat bersama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan diadakan hari ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Matis Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Wisma Putra juga bersedia menguruskan perjalanan keluarga terlibat ke Nepal sekiranya perlu. Namun, akses ke lokasi bencana sukar berikutan masalah perhubungan termasuk jambatan yang terputus. Dalam perkembangan sama, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu. Manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Hujan lebat mencetuskan bahaya teruk di Bandar Mohan di wilayah Yunnan, Barat Daya, China dengan sebuah kawasan takungan berisiko pecah. Menurut agensi berita Xinhua, takungan Yantang di kampung Molong Mohan telah melimpah dan berdepan risiko pecah, menyebabkan pihak berkuasa tempatan memindahkan lebih 2,200 penduduk setakat ini. Lebih 1,500 anggota penyelamat dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan ke kawasan berkenaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Afrika Selatan mengemukakan dokumen komprehensif kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kegagalan Israel mematuhi langkah sementara yang diperintahkan mahkamah dalam kes genosida yang difailkannya pada 2023. Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Kerjasama Afrika Selatan menegaskan langkah sementara ICJ wajib dipatuhi mengikut undang-undang. Kegagalan itu menyebabkan rakyat Palestin di Gaza terus mengalami trauma dan hidup dalam keadaan kemanusiaan yang teruk. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim JDT membaham Star City FC 7-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Harimau Selatan, Baxen Da Silva jelas berada di kelas tersendiri apabila mencetak hat-trick pada perlawanan tersebut. Empat lagi gol JDT dijaringkan Marcos Guilherme, Kevin Medina, Shahab Zahidi dan Carlos Acapo. Kemenangan itu membolehkan skuad kerajaan Zizko Munoz kekal di tangga teratas Liga dengan 9 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan Umum Ikhtiar Penting sentuh kebimbangan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, kita kembali bersama menerusi Rantai Segar pusingan yang kedua 7 hinggalah ke pukul 8 pagi edisi 30 hari bulan 8 2026. Selamat hari jadi, happy birthday to you untuk anda yang meraihkan hari ulang tahun hari ini nombor 3008. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik selalu. Sebelum kita teruskan pagi hari ini dengan aktiviti juga hiburan santai, kita temani, kita sapa dahulu lah rakan kita di ruangan WhatsApp Kedeng FM. Terima kasih Menia Kansing di Kampung Kebulusuk. Selamat pagi, selamat berhari minggu, semoga ceria selalu. Hai juga Din di Keningau untuk semua pendengar Kedeng FM di manapun mereka berada. Semoga pagi hari minggu sihat sejahtera hendaknya semua kawan-kawan. Alright. Jadi selamat pagi kepada anda yang sedang mendengar Rentas Sekar edisi hujung minggu. Kira-kiralah di Keningau, Tambunan, Sok, Nabawan, Tenem, di mana sahaja keberadaan anda, baik yang mendengar kita menerusi frekuensi 94.7 atau juga menerusi aplikasi RTM Click dan juga portal radio.rtm.gov.my. yang tengah minum kopi, kasih tambah satu teguk lagi. Yang baru keluar rumah, hati-hati di jalan raya. Yang masih baring sambil dengarkan kami radio, nah jangan sampai radio yang sudah bangun kamu masih sambung mimpi. Selamat dalam perjalanan juga buat rakan-rakan kita yang ke gereja pagi hari ini. Ahad, tidak perlu terlampau serius, kasih senyum dulu biar kita punya adrenalin naik perlahan-lahan. Apapun rancangan anda sepanjang hari ini, mau jalan-jalan ke mas rumah, jumpa keluarga atau sekadar healing di mana sahaja, buatlah dengan hati yang happy kan? Sebab pagi yang baik biasanya bermula dengan mood yang baik. Ayo jom kita beri bersama dengan lagu dalam susunan tur kita 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Keningau FM. Hebat shownya.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Hex atur saja berisau menemani anda di pagi hari Minggu 30 Ogos 2026. 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Layan terus Keningau FM. Hebat syok.